0: Selamat pagi sana, Sudaro. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka negari Pro Ampe dari Padang. Untuk hari kini ko, Rabaa 24 Juni 2026, Basamu Ambo Mijaryani. Mulai dun sana, kita mulai Jokaban dan Pertamo. Dun sana Padanga, pemerintah Kota Padang berencana untuk menambahkan 5 armada bus Trans Padang pada tahun ko. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan KRRI di Padang, tambahan bus itu direncanakan untuk koridor 1 dan berjalan dari Lubuk Buaya ke Pasaraya Padang, rute lebih kurang 9 balai kilometer. Yudi menyampaikan, penambahan itu dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat dan semakin meningke untuk angkutan umum. Hal iko di koridor 1 adalah rute dan sibuk. Yudi menjelaskan, tambahan bus Trans Padang itu indak ke bus BBM lai, kendati bus listrik. Alasannya, bus listrik indak menghasilkan emisi knalpot, sehingga lebih ramah lingkungan. Targetnya untuk penambahan bus listrik Trans Padang di koridor 1 dan dilaksanakan pada bulan November dan kedatang.
1: Ya, kita secara bertahap akan menambah itu jumlahnya. Yang tahun ini kita nambah 5 buah bus besar untuk bus listrik yang ke koridor 1 karena memang itu masih banyak kurang kan, Oktober atau November, karena ini kan ada proses ya.
0: Yudi menambahkan, penambahan armada Kojuo akan dilakukan secara bansu-ansua ke koridor dan lain. Program ko diharapkan dapat mendorong modernisasi angkutan umum sambil menyediakan layanan angkutan yang lebih nyaman serta berkelanjutan untuk masyarakat. Dan sarang pandangnya, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia Asita Sumatera Barat, Nadir Syah Bakri mengatakan KRRI Padang, libur sekolah tahun ko berlangsung dari 22 Juni hingga 11 Juli 2026. Beberapa biro pariwisata telah mencatat pemesanan kunjungan wisatawan khususnya dari daerah sekitar Sumatera Barat. Nadir Syah mengungkapkan, segmen wisata pada musim liburan sekolah didominasi depa jalanan darat karena keterbatasan anggaran. Jadi wisatawan mayoritas dari provinsi tetangga serupa Riau, Jambi, Jawa Bengkulu. Menurutnya, untuk memenuhi permintaan wisatawan selama libur sekolah, Biro Pariwisata telah membuat sejumlah persiapan. Dari memastikan kesiagaan dari armada transportasi sampai berkoordinasi dengan penguri objek wisata untuk memastikan tujuan labiah bersiap-siap menerima pengunjung.
2: Kawan-kawan pengusaha di Asita untuk apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini, mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared terhadap kondisi hari ini.
0: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengingatkan para lunyo untuk menjaga kenyamanan juga keselamatan wisatawan. Karena berdasarkan evaluasi libur Hari Raya Idul Fitri dan lewat, menunjukkan masih ada keluhan tentang harga makanan, masalah parkir, serta pungutan liar di sejumlah lokasi wisata. Dan sana pandangnya, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang Profesor Yasri mengatakan KRRI di Padang, adanya kawasan pariwisata terpadu dapat mendorong pertumbuhan berbagai usaha pendukung di sekitarnya, dari hotel dan restoran sampai ke toko oleh-oleh serta ke jasa transportasi. Profesor Yasri menyampaikan, jo adanya peluang-peluang ko, tali baiknya masyarakat juga dianggap sebagai faktor penting dalam pendukung kesuksesan investasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, kendati juga mendapat manfaat secara ekonomi melalui peluang usaha juga kesempatan karajo.
3: Ini akan berdampak banyak terhadap ekonomi Sumatera Barat, lapangan kerja, peningkatan jumlah wisatawan, ya. Dan itu tentu akan banyak berdampak kepada peningkatan juga usaha-usaha yang kita harapkan, usaha-usaha kecil, jadi nanti juga yang akan berkembang di sekitar itu, termasuk juga hotel dan juga kegiatan-kegiatan yang lain termasuk transportasi.
0: Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang Profesor Yasri optimis, proyek kawasan pariwisata terpadu di Padang Sarai ko dapat berkembang baik kalau ada stakeholder dan bersinergi. Keberhasilan investasi ko dipicayo dapat

0: menarik investor lain untuk berinvestasi di Kota Padang di masa kedatang. Dunsana Pandanga, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadex Kota Padang mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekosistem ekonomi syariah serupa melalui wakaf non-produktif. Direktur Eksekutif KD Kota Padang Muhammad Sobri mengatakan KRRI di Padang bahasanya wakaf produktif merupakan pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah dan mengelola aset wakaf untuk menghasilkan labo berkelanjutan. Sobri menjelaskan wakaf produktif adalah sumbangan dari masyarakat dan dikumpulkan jadi kelola de seorang nazir atau pengurus untuk dikembangkan menjadi kegiatan usaha di berbagai sektor. Labo dari usaha-usaha ko disalurkan untuk membiayai program sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu modalnya katari dikembangkan secara berkelanjutan. Sobri menjelaskan banyak contoh usaha masyarakat yang sukses di Kota Padang dan dimodalkan justru sumbangan wakaf non produktif. Karena itu skema wakaf non produktif itu harus taruh dioptimalkan untuk membantu merangsang ekonomi daerah.
1: Sumatera Barat ini kan memang basisnya adalah agama dan adat. Jadi 97% muslim. Nah, di level masyarakat kesadaran ini sangat tinggi dengan sektor keuangan syariahnya, apalagi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita terkait dengan riba dan seterusnya, keberkahan usaha dan seterusnya, ini yang menjadi ujung tombak juga untuk menggerakkan ini.
0: Direktur Eksekutif KD Kota Padang Muhammad Sobri menambahkan, wakaf produktif juga menyediakan solusi untuk usaha masyarakat dan sebelumnya madoi rintangan dalam akses modal dari perbankan di penilaian kelayakan. Yalah dan sana pandangnya, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua baliak jo kamanan lain pulo pada waktu nan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio. Kok singke uleh maule, sentiang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basua maliak jo kabar nan lain.

0: Langi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langit kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Mai, kawanan kabang ci apa yang membe pitih? Kapai beli baju,
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tu yan.
1: Hah,
2: zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
1: Kris? Hei, luko-luko lah nyo kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh do, Dian.
1: Atuh?
2: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
1: Tapi itu mai.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
1: Ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok, yay, dadah!
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padanya pagi kok kita update-update informasi Bali ya. Seputar Sumatera Barat, tempat temu kita ke Kota Pariaman dulu. Di mana Wali Kota Pariaman Yota Bala secara simbolis menghadiahkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada keluarga penerima manfaat atau KPM wilayah Kecamatan Pariaman Timur. Pada hari Selasa 23 Juni 2026, penyerahan berlangsung di Balai Rung Rumah Dinas Wali Kota. Bantuan itu berupa minyak goreng dan disalurkan melalui Kerajo Samo Jabatan Pangan Nasional 100 Perum Bulog guna untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Sebanyak 2.191 KPM dari Kecamatan Pariaman itu masing-masing menerima bantuan barai 20 kg dari jo ampe liter minyak goreng. Iko diperkirakan untuk 2 bulan terhitung dari periode Februari hingga Maret 2026. Kepada KPM nan hadir, Yota Bala menyampaikan bukan hanya sebanyak 2.191 KPM saja yang menerima bantuan kok, tetapi jumlah penerimanya sebanyak 9.938 KPM sakota Pariaman yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian bantuan pangan kok disalurkan Perum Bulog berlangsung selama ampe hari untuk ampe kecamatan dan ado di Kota Pariaman mulai dari tanggal 23 sampai 26 Juni 2026 yang rinciannya di Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 2.191 KK, Kecamatan Pariaman Selatan sebanyak 2.200 sebalik KK, Kecamatan Pariaman Tengah sebanyak 2.307 KK, jo Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 3.229 KK. Jadi disebutkan ada pasan yang disampaikan Yota Bala kepada seluruh perangkat daerah camai lurah salah pihak terkait supaya memastikan distribusi dari pangan itu bisa berjalan lancar serta bisa disalurkan baik kepada masyarakat dan berhak menerima manfaat.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

From Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan kita ke daerah Batu Sangka, Tanah Datar, dan sana di mana Sekretaris Daerah Tanah Datar Abdurrahman Hadi resmi membuka kejuaraan tenis junior TDP Piala Bupati Tanah Datar KAMP di lapangan tenis Pagaruyung hari Selasa 23 Juni 2026. Ajang bergengsi kok menjadi panggung unjuk gigi untuk petenis-petenis cilik dari berbagai penjuru tanah air. Dalam sambutannya, Sekda Abdurrahman menyampaikan bahwasanya penyelenggaraan kejuaraan IKO merupakan salah satu upaya untuk menggiatkan olahraga sekaligus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Pihaknya berharap supaya anak-anak bisa mengikuti kejuaraan IKO menjadi generasi muda penerus yang melanjutkan kiprah jo prestasi olahraga, terutama tenis di masa mendatang. Para peserta yang mengikuti kejuaraan IKO mempunyai sejumlah karakter penting yang menjadi modal untuk meraih kesuksesan. Jadi anak-anak nembatannya di lapangan itu punya fisik nan kue. Selain itu punya mental nan kue pulo karena dibutuhkan keberanian juga kepercayaan diri untuk berkompetisi. Sementara itu Ketua Pelti Sumatera Barat Syahrial Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada Pelti Tanah Datar yang dinilai konsisten untuk menyelenggarakan kejuaraan tenis junior TDP Bupati Cup Satio tahunnya. Kejuaraan IKO punya peranan penting dalam pembinaan atlet, terutama atlet tenis, karena pengalaman bertanding menjadi salah satu faktor utama pula untuk meningkatkan kemampuan jo prestasi atlet.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Woyoy.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: ke informasi selanjutnya dan sanak pandangnya. Sejumlah sungai di Sumatera Barat kini mengalami pendangkalan akibat dari tingginya sedimentasi pasca bencana hidrometeorologi dan terjadi tahun lalu. Kondisi itu dinilai meningkatkan potensi terjadinya banjir bandang, terutama waktu hujan dan intensitasnya tinggi serta durasi dan berlangsung lama. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan pendangkalan sungai akibat sedimentasi menjadi salah satu faktor dan memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di daerah itu. Situasi itu menjadi perhatian bersama kerana berdampak langsung terhadap kapasitas aliran air di wilayah hulu sampai ke hilir.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya,

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan di pagi hari ko, kironya di Sudirman Dua Balai diguyur hujan pula. Walaupun kini alah sekedar rintik-rintik hujannya saja, bahkan cenderung lebih berhenti. Tapi memang ada updatean peringatan dini cuaca di wilayah Sumatera Barat untuk hari ko. Dari jam 7.30 itu ada potensi hujan dan intensitas sedang hingga lebih, bisa disertai kile ataupun petir, juga angin kencang pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Itu di Kabupaten Tanah Datar, Batipua, Pariangan, Salimpawang, Tanjung Baru, Kabupaten Padang Pariaman, Tujuh Koto Sungai Sari, Sungai Garinggiang, Padang Sago, Batanggasan, Kabupaten Agam, Tanjung Mutiara, Lubuk Pasuang, Kabupaten 50 Kota, diantaranya di Pangkalan Kota Baru, jauh sekitarannya. Bisa meluih pulau ke beberapa wilayah lain bentuk di Kabupaten Solo, Danau Singkara, Kota Singkara, Junjuang Siri, Kabupaten Pasisia itu di Ampek Jurai, di Bayang, Koto Sabale Tarusan. Kalau di Kabupaten Tanah Datar di Limo Kaum, di Sungaiang, Sungai Tarap, Batipua Selatan. Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Aluang, Batang Anai, Nan Sabaris 2 kali Sabale 6 Lingkong, Limo Koto di Kampung Dalam, Sungai Limau, Ampek Koto Awa Melintang, Ula Antapaki, Sintuak Tobo Gadang, Limo Koto Timur 2 kali Sabale Kayu Tanam, Patamuan 6 Lingkuang, di Kabupaten Agam, di Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, di Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Tabasua, di Padang Selatan, Padang Barat, Bungus Taluk Takabuang, di Kota Pariaman, itu di Pariaman Tangah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, Pariaman Timur, di sekitarannya. Kondisi kok dipakirokan masih bisa berlangsung hingga pukul 9 lewai ampek pulau mini wakatu Indonesia Barat. Dirilis di perakirawan BMKG Sumatera Barat, bisa dicaliak pulau dan sana pandangnya di website bmkg.go.id.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Dengar itu. Indah ya. Dulu hampir setiap hari kita dengar.
2: Itu suara apa, Kek?
1: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
2: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
2: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
2: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
3: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan bumbu.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandaga, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat ikut hari menghadirkan layanan transportasi nan aman, nyaman, tak jangkau, sekaligus menjadi pilihan tabayun untuk masyarakat jauh wisatawan untuk menikmati pesona pesisir barat Sumatera Barat melalui KA Pariaman Express. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Reza Syahab menyampaikan bahasanya kereta api Pariaman Express beroperasi sebanyak 10 perjalanan satu hari. Jo kapasitas sampai 1.200 sampai pulau sampai 22 dan melayani relasi Pawah Limo Padang Pariaman Naras. Jadi KAI Pariaman Express ko indah hanya menjadi moda transportasi dan ekonomis, tetapi menghadirkan pulau yang namanya pengalaman wisata dan unik, serta menyuguhkan panorama alam pesisir, amparan sawan dan hijau, serta suasana khas perkampungan Minangkabau di sepanjang perjalanan. Tarifnya murah dan sana pandangnya ramah di kantong, yaitu Rp5.000 saja. Kereta ko menjadi pilihan favorit masyarakat, jawa wisatawan, dan nyoba kunjung ke Pantai Gandoria Pariaman. Perjalanannya kurang lebih 1,5 jam saja, menawarkan pengalaman menikmati panorama lawi yang membentang di sisi jalur kereta, ada pesawanan asri, serta kehidupan masyarakat lokal yang masih kental jo budaya Minangkabau. Saat tibanya di stasiun Pariaman, pelanggan hanya perlu berjalan sekitar 200 meter saja untuk mencapai ke Pantai Gondoriahnyo, salah satu destinasi wisata unggul Sumatera Barat yang memang menawarkan keindahan pantai, ada kuliner khas pulau di situ, serta berbagai aktivitas wisata keluarga.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basu antara mengembangkan program pembinaan kemandirian untuk warga binaan melalui produksi atau rombio. Program itu menjadi salah satu kegiatan unggulan dan indah hanya magia keterampilan Karajo, tetapi mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kepala Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang Budi Soeharto mengatakan, kegiatan pembuatan atau rompio merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan ala berjalan.

0: Perhubungan di Sub Pariaman Alfian di Pariaman mengatakan kepadatan arus kendaraan diperkirakan mulai terjadi pada H-1 hingga hari puncak pelaksanaan Hoya Tabuy. Peningkatan jumlah pengunjung diprediksi semakin tinggi karena bertepatan pula masuk libur sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatah ko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Kamis, 25 Juni 2026, Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Terere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Bupati Darmas Raya, Nisa Suci Ramadhani, itu menyerahkan bantuan paket permakanan tahap 2 untuk ibu hamil, juga ibu menyusui di Kecamatan Timpe. Program itu merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Darmas Raya dalam upaya untuk mempercepat penanganan stunting melalui pemenuhan gizi sejak masuk kehamilan. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan bahasanya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sejak seorang ibu mengandung. Penanganan stunting harus dimulai dan sana pandangnya dari masuk kehamilan. Kalau bantuan baru diagihkan saat anak baru mua ampe atau 5 tahun, sebenarnya itu disabui ala agak talambe. Karena itulah perhatian terhadap kesehatan juga si ibu hamil jadi sangat paralu. Bantuan itu diagih dalam bentuk paket permakanan dan calurkan secara bertahap selama masuk kehamilan hingga 6 bulan saat sudah melahirkan. Total nilai bantuan yang diterima setiap penerima mencapai 3 juta rupiah. Bantuan itu disalurkan setiap minggu kedua, setiap bulannya.

0: Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Kita masih berbagi informasi di tengah cuaca nan sendu kurun sana, bahkan cenderung murung bentuk kamanangi alias gabak di hulu tanduk hujan. Emang masih galuk suasananya di kawasan Sudirman Dua Bale, apalagi lalu lintas di Sudirman yang biasanya agak rami, intensitasnya agak ya lancar tapi tidak terlalu rami. Tapi mudah-mudahan walaupun suasana di jalan tidak terlalu rami, asalkan hatinya jangan sampai langang dan sana pandang. Sembari mendengarkan siaran Prompe Reri Padang dan di pagi menjelang siang hari ko bisa didengarkan di 92.4 MHz, bisa dengarkan pula melalui aplikasi streaming kita RRI Digital. Jadi dunsana kita nah memang ada di perantauan nan jauh mencari peruntungan dari kampung halaman, raso taraganya jo lagu-lagu Minang, sarato mau tauta dalam bahasa Minang itu masih bisa bana di Prompe RRI Padang. Apalagi memang kita punya pulau yang namanya program Ota. Jadi di program Ota itu untuk minggu kini kok, tapi nya besok dun sana pandangnya 25 Juni 2026, mangke tema na menarik pulo kolaborasi antara siaran program duo jo program ampe. Jangan lupa dinantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat, bisua jote manan menari. Bisa ikut bagabuang beko kita buka line interaktifnya. Yalah kalau begitu dan sana padanga, kita nikmati dulu suara uni rancak nambah berikut dari Fauzana, janji.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Di tengah kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa nggak
2: gaul sih. Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

Kamis 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Rencana Pandaga, libur sekolah yang tengah berlangsung perlu dimanfaatkan secara positif supaya anak-anak tetap produktif serta tidak menghabiskan waktu secara berlebihan juga gawai. Pengawasan dari orang tua, sekolah, pemerintah serta masyarakat dinilai perlu untuk menjaga aktivitas anak selama masa liburan. Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Padang UNP Jamaris Jamna mengatakan, pendidikan sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak. Kolaborasi itu harus tetap berjalan walaupun kegiatan baraja pengajar di sekolah sedang libur. Jamaris Jamna mencontohkan, waktu kegiatan pesantren Ramadan berlangsung, tetap ada kerajo samunan bahaya antara orang tua, sekolah, masyarakat, juga pengurus masjid. Walaupun kondisi itu acok indak terjadi ketika memasuki masa libur sekolah, sehingga anak indak kehilangan aktivitas baraja mengajar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai menyambangi rumah nan tampe usaha warga di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kepatan. Petugas berbekal atribut resmi bertuliskan petugas sensus. Petugas pencacah lapangan sensus ekonomi 2026, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang, Farida mengatakan, telah berhasil mendata salah satu responden warga negara asing WNA, nan memiliki kegiatan pengusaha komoditas mineral di Kota Padang. Kini ko tim sensus mengunjungi responden petugas menanyakan keberadaan usaha, melangkoi informasi, jom mencatat unit usaha untuk pendataan selanjutnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang di tengah cuaca dan hujan kini kok di Sudirman Dua Bale, alam mulai turun hujannya Bali ya, kita nikmati saja wujud rasa syukur kita. Mudah-mudahan hujan yang penuh berkah kok bisa mendinginkan suasana hati kita bersama. Jadi nang awalnya mungkin pengen emosi menghadapi sesuatu, bon jadi labia tanang. Dan cara pandangnya, kalau cuaca bantu iko memang yang angin-angin kok cocok untuk dikonsumsi. Jadi kini kok kita coba untuk membagikan resep sup ayam kembang tahu bening segar kayu nutrisi pulo. Jadi sup ayam itu bisa jadian pilihan hidangan bakuah nutrisinya pun ranca untuk kesehatan keluarga. Bisa dipadukan pulo, jo beragam sayuran favorit bisa diisi jo kembang tahu pulo. Untuk cara membuatnya dan cara pandangnya, kita siapkan terbaiknya tuh memang pakai ayam kampung, pakai saigo ayam kampung di karek-karek dua balai bagian. Sudah tuh siapkan 5 siung bawang putih ya, dimemarkan saja, 2 cm jahe dimemarkan pulo, sabung di kembang tahu kering atau dirandam dulu sudah tuh di karek-karek. 2 buah wortel dan di karek-karek pulo sesuai selera. 1 sendok teh pala bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kaldu, 1 sendok makan minyak wijen. Pelengkapnya bisa pakai saledri yang diri agak kasar atau ditaburi bawang goreng, itu jauh lebih lama rasanya. Jadi untuk langkah-langkahnya, cuci dulu ayamnya hingga berasi, sudah tuh tiriskan. Didihkan air secukupnya dalam panci, masukkan potongan ayam kampung. Ditumis bawang putih ya, jahe, jus ketek minyak, hingga baunya tuh harum sudah tuh diangke. Masukkan ke dalam rebusan ayam. Masak jo pikete hingga ayamnya itu setengah lunak. Sesudah itu baru masukkan yang namanya wortel, masak sampai lunak. Tambahkan kembang tahu, masak balik sampai masak. Tambahkan merica, pala, kaldu jamur, minyak wijen. Kalau ala masuk sadonyo, tinggal dikicok, rasanya lapas, matikan api, sajikan cukup lengkapnya.

0: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan, semur itu termasuk masakan rumahan nan lezat. Kita bisa menyajikannya untuk makan siang sebagai lauk nasi. Untuk kreasinya bisa menggunakan daging ayam jok kantang. Semur kau merupakan makanan khas Betawi, berupa rebusan nambah kuah pake yang cukup populer. Pilihannya tuh bisa dari daging ayam, daging sapi, ataupun tahu tempe pun bisa. Nah, dan kini kok kita coba pulau membue, jo menggunakan ayam. Jadi kita butuh saiku atau sakilo ayam, 3 sendok makan minyak sayur, 150 ml kecap mani, 3 butir cengkeh, ampe sentimeter kayu mani, 3 cm langkueh nan dibemarkan, 2 sendok makan kaldu jamur, tomat merah ciek sajo, beko diparut, ampe buah kantang dikupas, dipotong jadi ampe bagian. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang merah 8 butir, ampe siung bawang putih ya, 3 butir kemiri, 1,5 sendok teh merica butiran, 1/4 butir biji pala, jo 2 sendok teh garam. Cara memasaknya, dan saran pandangnya, dipotong dulu ayam jadi ampe atau 8 bagian, dibarasihakan, tiriskan hingga nyokariang. Angetkan minyak dalam wajan, masukkan bumbu-bumbu halus tadi, dimasak sampai harum, masukkan potongan ayam, diaduk hingga ayamnya itu kaku, sudah tuh angke. Taruh ayamnya tuh, jopontokan kentang dalam panci, tuangkan air 750 ml, tambahkan kayu mani, cengkeh, langkue, kecap mani, kaldu jamur, jotoman. Masak jo api ketek saja sampai bumbunya meresap. Ayam beko mulai menyusui, jadi meresaplah bumbu-bumbu tadi tuh ke dalam ayam. Sesudah dirasa lapas, alam masak, angke sajikan jo nasi angke.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bahagia lewat link kok dah. Aku dah hilang paket Iro, balik kok dah.
4: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
3: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro, buka Iro klik salah.
4: Iro! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu, jangan diklik.
3: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroi dari gening dah.
4: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.co.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Forum, Pater RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarah Pandanga, Jalukpo, Beko bisa ikut bergabung dalam program Pojok UMKM kita untuk edisi hari ko, edisi 24 Juni 2026. Alhamdulillah narasumber kita alado di studio Pram PRRI Padang. Beko, kita coba cari tahu ba cara beliau membangun usaha itu. Siapa tahu Beko bisa terinspirasi dari apa nan Allah beliau jalani. Yalah kalau begitu, sana padahal sebelum kita mandangakan program lanjut ke Pojok UMKM untuk edisi hari ko, kita dengar lagu dan berikut ko dari Ovi Virsti, Tampek Bapijak nan Allah Tabat.

0: Syabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan, tim futsal putra Kota Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 dan kadiadokan pada Oktober mendatang. Asosiasi Futsal Kota Padang AFK Padang alaman nunjuk Muhammad Arif Wicaksono sebagai pelatih Kapalo untuk memimpin tim dan ditargetkan bisa meraih medali emas pada ajang itu. Muhammad Arif Wicaksono mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan tim pelatih adalah menggelar seleksi pemain pada awal Juli 2026. Seleksi itu direncanakan berlangsung di lapangan Refli Futsal Bypass Padang. Dan menyasar pemain kelahiran 2009 sesuai regulasi yang mengacu pada kelompok usia Prapon 2027 serta PON 2028. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mulai membantu panitia pemilihan wali nagari atau kepala desa geosistem elektronik atau e-voting yang dilaksanakan pada tanggal 7 September hingga 20 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail mengatakan dalam rapat teknis yang dilakukan bersama dinas terkait membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan pemulihan. Mulai dari persyaratan calon, tahapan penyelenggaraan, hingga dukungan lintas instansi yang dibutuhkan selama proses pemilihan berlangsung.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangnya. Kali ini kita kembali bersama di tengah cuaca hujan lebat di Sudirman 12. Mudah-mudahan di beberapa daerah, walaupun mungkin intensitas cuaca cukup tinggi curah hujannya, kita tetap bisa menjadi warga yang siaga terhadap perubahan cuaca yang seketika bisa berubah-ubah ini. Dan yang pastinya dan sana pandangnya yang tidak berubah itu adalah kehadiran kita selalu dalam pojok UMKM. Dan untuk edisi hari ini 24 Juni 2026, kita kembali bersama menghadirkan pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Dan untuk hari ini kita sudah menghadirkan kembali di studio Pro 4 RRI Padang ada Kak Anita Mursal. Beliau ini merupakan owner dari Pecel Lele Sambal Pedas Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik,
0: Alhamdulillah,
1: Kakak.
0: Baik. Alhamdulillah, walaupun hujan lebat on time, iya, bisa datang, bahkan sebelum waktunya udah datang, iya, di studio ya.
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, lokasi Pecel Lelenya ini sendiri ada di mana sih, Kak?
1: Di Jalan Azizi, Kak. Jalan itu? Azizi, mm-hmm. Andalas.
0: Oh, di Andalas. Iya. Oke. Okay. Namanya tadi cukup panjang ya, Pecel Lele, iya, Sambal Pedas Azizi. Azizi.
1: Iya.
0: Kan Azizi itu adalah nama jalannya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, untuk Anita sendiri ini sudah menjalankan berapa lama sih usaha ini?
1: Udah mau 10 tahun ya, Kak. Kita berdiri tahun. Dari tahun 2016.
0: 2016, iya, sampai 2026, genap, iya, 10 tahun,
1: iya,
0: ya, hmm, tahun ini.
1: Iya, akhir tahun ini.
0: Jadi kan kita mengawali usahanya itu pertama kali memang udah pecel lele atau dulu udah coba jenis-jenis usaha lain dulu?
1: Iya, kalau sebenarnya untuk pecel lele bukan usaha pertama kami ya, Kak. Kami dulu sempat juga menjalankan Ampera.
0: Oh, Ampera Padang ya.
1: Iya, Ampera. Nah, karena kami cuma berdua sama suami, jadi cukup berat menjalankannya.
0: Karena kalau Ampera itu menunya cukup banyak, variannya, nggak bisa satu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali. Nah, kebetulan saya sama suami kan emang pecinta pecel lele. Sebelumnya kita stay-nya di Pekanbaru.
0: Okay.
1: Jadi kita kerja di Pekanbaru. Nah, hampir setiap malam kita emang makan pecel lele gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu,
1: setiap hari itu pecel lelenya gonta-ganti. Yang penting masih dalam kawasan Kota Pekanbaru kan. Nah, karena rasanya yang kita sukai, kemudian penyediaannya juga sederhana, kemudian makannya fresh, kita bisa mengerjakannya berdua. Akhirnya kami beranikan diri untuk beralih ke pecel lele.
0: Oh, terinspirasi dari makanan kesukaan.
1: Iya, betul
0: pasangan
1: sekali.
0: Ini gitu sana pandangnya. Jadilah sebuah usaha. Jadi hijrah dari Pekanbaru ke Padang itu tahun berapa?
1: Masih 2016 gak? Juga.
0: Oh, 2016,
1: iya,
0: juga.
1: Betul, iya.
0: Jadi buka Amperanya di Pekanbaru apa di Padang?
1: Oh, di Padang.
0: Oh, di Padang. Berarti sebentar banget dong.
1: Iya, kalau kita di Pekanbaru emang kerja gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, pindah ke Padang memang
0: baru buka usaha.
1: Betul.
0: Oke, jadi 2016 itu diawali bukan dengan pecel lele dulu. Berapa Ampera. Lama jalan Amperanya?
1: Ada sekitar 6 bulan kayaknya.
0: Oh, 6 bulan.
1: Ya.
0: Oke. Okay. 6 bulan itu variasi menunya luar biasa, dikerjain berdua semuanya.
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Itu dari jam berapa sih kalau udah buka Ampera itu
1: kalau
0: start
1: Ampera
0: produksinya?
1: Kan emang dari subuh ya, kita udah ini udah pergi ke pasar, okay, gitu kan. Jadi emang benar-benar ini agak berat kali menjalankannya berdua,
0: okay,
1: gitu.
0: Oke. Jadi dulunya itu ada berapa menu sih kalau Ampera? Kita ngulik masa lalu
1: kalau
0: dulu sedikit.
1: Kalau Ampera itu banyak, banyak sama kayak menu-menu sekarang juga ya, kayak ada gulai gitu, gulai ayam, tapi kecuali rendang ya.
0: Iya,
1: karena
0: itu
1: rendang memang

0: nggak bisa. Sampai sekarang lama. Saya nggak bisa bikin rendang.
1: Oh iya, jadi sebenarnya aslinya Kanita ini bukan orang Minang.
0: Oh, orang Minang.
1: Orang Minang. Iya. Tapi itu dia, nggak semua orang Minang juga bisa bikin rendang ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi nggak berani hadirkan rendang ya. Lebih ke olahan ayam sama ikan. Terus sayur-sayurannya.
0: Iya, telur.
1: Telur. Gitu kan. Jadi kalau ampera itu startnya emang dari subuh masaknya ya.
0: Iya, dari subuh, betul.
1: Nanti selesainya bisa sampai sore?
0: Enggak, selesainya kan masaknya nanti sampai jam 11-an. Terus
1: buka
0: jualan.
1: Amperanya itu?
0: Kami bukanya sampai jam 8 malam karena udah kecapean gitu.
1: Besok start lagi dari
0: subuh?
1: Iya,
0: iya.
1: Emang capek sih. Enggak menjalani dengar ceritanya udah capek
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi jalan 6 bulan barulah berpikir ulang lagi.
0: Iya.
1: Lumayan berat 6 bulan ini dijalani berdua iya, gitu. Akhirnya memutuskan bikin pecel lele.
0: Iya.
1: Tapi amperanya dulu juga di Azizi.
0: Iya betul.
1: Akhirnya berubahlah ke pecel lele.
0: Iya.
1: Jadi di pecel lele ini memang sudah juga yang namanya sekarang pecel lele sambal pedas Azizi.
0: Sebelumnya kita pecel lele samset. Sambal setan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi sebelumnya kan samset karena cabenya emang menggunakan cabai setan. Nama cabenya emang cabai setan enggak.
1: Oh enggak, campuran ya.
0: Iya.
1: Tapi nendang
0: jadi,
1: pedasnya.
0: Ah betul. Mm-hmm. Jadi emang namanya cabai setan. Nah kebetulan waktu itu kan emang lagi hits itu makanan yang apa neraka, yang surga gitu
1: iya,
0: kan.
1: Oh iya, iya betul-betul.
0: Nah, kebetulan kita termasuk juga sambal setan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sekitar berapa bulan ya agak kurang nyaman juga sih pakai pecel lele sambal setan itu kan.
1: Iya, iya.
0: Agak kurang nyaman. Malahan ada juga keluarga yang enggak mau datang gitu kan. Enggak mau datang karena ada setannya kayak itu dijadiin ini ya.
1: Iya, iya bercandaan ya.
0: Iya, dijadiin bercandaan gitu. Akhirnya kita ganti lagi sih dengan nama yang biasa pecel lele sambal pedas Azizi.
1: Oh, gitu. Jadi disebutkan ya sambal pedas lah ya.
0: Betul. Kadang kalau sekarang ini misalnya ada pelanggan, ini samset ya. Nah, berarti dia pelanggan lama itu 2016
1: gitu.
0: Dia datang gitu.
1: Kalau nanya ini samset, iya memang.
0: Iya, karena awalnya samset
1: ya.
0: Gitu kan.
1: Oh, gitu.
0: Berarti dia pelanggan lama udah dipastiin itu, fix pelanggan lama.
1: Jadi cukup lama juga pakai samset berarti.
0: Iya, lumayan. Tapi enggak sampai setahun sih,
1: enggak sampai setahun ya. Baru pilih yang sambal pedas aja disebutnya,
0: sambal pedas Azizi. Betul.
1: Jadi sebenarnya kekuatan dari pecel lele sambal pedas Azizi ini di sambalnya ya.
0: Iya. Di sambalnya.
1: Atau varian sambalnya emang cuma satu sambal pedas saja?
0: Kita ya, variannya cuma satu. Tapi kita nguleknya terusan. Jadi kita gak ada stok. Jadi dalam satu ulekan itu kita dapatnya sekitar 20 pieces. Untuk
1: 20 porsi makan.
0: Ya, 20 porsi makan. Terus nanti kalau udah stoknya menipis, kita ulek lagi gitu.
1: Oh, jadi diulek dadakan di situ. Bukan misalnya orang banyak yang praktis ya. Langsung blender langsung jadi
0: banyak,
1: bisa seharian tuh gak ngulek-ngulek, gak bikin sambal lagi.
0: Kalau kami gak. Jadi dia fresh gitu, cabenya fresh.
1: Okay.
0: Jadi kita bukanya dari jam setengah 12 sampai
1: 12
0: nanti jam
1: siang.
0: Iya, makan siang terus sampai nanti jam 10 itu semuanya fresh gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kalau untuk yang disajikan itu kan sambalnya.
0: Iya.
1: Kalau ininya cuma pecel lele aja atau
0: lengkap, ada ayam, ada lele, ada nila, ada ikan asin, terus ada pelengkap kayak jengkol, terong, tahu, tempe gitu.
1: Wah.
0: Iya, semuanya itu. Kita emang masak dadakan kayak ayam itu kita juga enggak masaknya semua langsung ya, itu bertahap. Jadi ada pagi, siang sama malam. Jadi kita selalu konsisten memberikan lauk yang hangat, yang fresh untuk konsumen gitu.
1: Iyalah, karena kan kita tuh pencinta pecel lele.
0: Iya, betul.
1: Sukanya tuh karena emang
0: yang fresh,
1: hangat
0: gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Kita makannya aja kadang masih ada asapnya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: iya betul.
1: Jadi mau di jam berapapun kita dapatnya hangat terus.
0: Iya. Jadi apa ayam yang bukanya yang kita buka dari setengah 12 itu untuk malam bukan ayam yang pagi lagi, udah ayam baru lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi ayamnya udah diungkep semua ya.
0: Ungkapnya bertahap itu kak. Jadi kan udah habis
1: bertahap.
0: Tuh. Udah ayam pertama udah habis, terus kita masak lagi. Terus udah habis kita masak lagi kayak gitu.
1: Oke. Bukannya setiap hari?
0: Bukannya setiap hari, kita libur cuma satu kali sebulan.
1: Wah rajin ya onannya.
0: Cari cuan gitu. Apalagi sekarang keadaan seperti ini.
1: Iya.
0: Malah tambah giat gitu.
1: Malah tambah giat. Karena ngapa-ngapain juga harganya lumayan ya. Gak naik semua.
0: Betul.
1: Okay. Apalagi kalau yang berkaitan dengan cabai-cabai itu. Cabai pergerakannya luar biasa ya. Kayak roller coaster ya.
0: Betul.
1: Naik banget abis terjun ke bawah gitu.
0: Betul.
1: Mensiasati gonjang-ganjing harga cabai itu gimana caranya?
0: Kalau itu kita gak bisa sih gitu. Jadi kami emang udah pasrah. Pasrah dengan harga segitu, tapi kita emang nggak bisa naikin harga gitu. Ya udah berarti keuntungan kita lebih tipis.
1: Okay.
0: Iya, kalau kita kurangin, kasihan konsumennya juga baru makan cabenya habis gitu kan, jadi nggak bisa emang. udah berarti itu risiko, udah risiko ya? Gitu, betul.
1: Oke, okay, berarti tetap di harga yang sama dan porsinya juga nggak dikurangin enggak, kalaupun harganya lagi
0: naik. Iya, itu mungkin yang membuat kami bertahan selama ini. Gitu.
1: Itu biasanya kan udah tahu tuh momen-momen tertentu itu harga cabai pasti naik.
0: Iya.
1: Mau deket Lebaran, mau deket tahun baru ada waktu-waktu tertentu. Iya. Itu memang stok cabai nggak sih kak sebelum?
0: Biasanya stok cabai tapi kita nggak terlalu banyak sih.
1: Karena cabai juga nggak bisa lama-lama disimpan ya.
0: Sebenarnya sih bisa, tapi kitanya aja yang nggak
1: pengen ini. Baru aja gitu ya. Emang mencoba mempertahankan kualitas lah jatuhnya ya. Oke, jadi variannya semuanya itu ada berapa jatuhnya yang kalau yang pokoknya ya. 4 ya?
0: Ada ayam, ikan, lele, nila, sama ikan asin, sama telur dadar.
1: Oh gitu, ada telur
0: dadar. Berarti ada 5 item ya.
1: Oke, ikan asin biasanya jarang nyempil tuh di pecel lele. Iya, biasanya pecel lele temannya itu
0: di tempat kami lah yang sesuatu yang nyempil-nyempil ini yang bikin semangat. Gitu. Bikin apa, kayak orang kayak patah selero itu kalau dia makan, makannya di tempat kami gitu.
1: Oh iyalah.
0: Kadang kami ini juga mikir, kok orang pas patah selero baru ingat kita gitu.
1: Emang bisa membangkitkan selera karena kalau ikan asin pun dibikin langsung kan ya?
0: Iya,
1: bukan yang terhidang sudah disendok langsung.
0: Cabenya tetap cabai pecel itu, pecel pedas yang pecel
1: air. Cabenya tipenya warna.
0: Jadi cabenya satu item aja.
1: Oh gitu. Berarti satu tingkat kepedasannya.
0: Iya, jadi untuk kalau mau makan ikan asin cabenya tetap itu, mau makan telur dadar juga itu cabenya.
1: Oh gitu. Jadi bisa telur dadar aja tuh pakai cabai ikan
0: asin. Iya, boleh.
1: Berarti itu harganya ada, yang lebih indong, lebih murah.
0: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Enggak juga. Terus sama. Kita juga kalau harga beda ya,
1: beda.
0: Iya. Kayak tahu tempe juga okay. Ada juga yang makan pakai tahu tempe aja gitu.
1: Oh gitu tetap ya, bisa dijual gitu aja ya.
0: Bisa.
1: Atau pokoknya, beli cabai aja gitu.
0: Oh, kalau cabai aja mungkin kita enggak bisa.
1: Oh, gak bisa.
0: Mungkin next time kita mau buka usaha untuk jual cabai aja.
1: Iya kan? Bisa dikemas kayak botol-botol gitu.
0: Betul, sekarang lagi ini sih lagi trial cuman belum dapet gitu.
1: Oke. Tapi kalau cabai itu sendiri tahanannya berapa lama ya?
0: Kalau cabai itu sebenarnya bisa tahan 2 hari sih gitu. Karena biasanya kan ada yang beli cabai, misalnya dia belanja, kemudian minta beli cabainya juga bisa, kita bisa beli jual cabai 10.000 maksimal. Terus nanti dia sampai 1 minggu itu aja dimakannya gitu.
1: Oh gitu.
0: Itu kalau di dalam kulkas, tapi kalau di luar
1: di suhu ruang biasa?
0: Iya, itu 2 hari.
1: Oh, 2 hari. Iya. Kalau untuk makan jangka panjang, kalau banyak gitu ya biasanya orang nyimpannya di kulkas ya.
0: Kayaknya. Iya.
1: Berarti emang udah kebayang juga pengembangannya dalam bentuk frozen-frozen gitu ya?
0: Iya, tapi atau belum bisa lagi.
1: Belum bisa.
0: Palingan konsumennya aja sih yang mau. Kalau kita kan emang fresh terus, jadi kayak misalnya kalau cabenya berlebih tadi malam, kita nggak bisa pakai lagi sekarang. Padahal itu masih bisa dipakai, cuman kita nggak sajikan untuk konsumen.
1: Oh, dikonsumsi pribadi aja?
0: Iya. Padahal rasanya masih sama sih, cuman kita nggak ini, nggak rasanya itu nggak ikhlas gitu ngasih sama konsumen.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Iya, palingan nanti dibawa sama anggota pulang gitu kan.
1: Oke, okay. Anggota itu udah berapa anggota emangnya sekarang?
0: Kalau sekarang alhamdulillah udah 5.
1: Wah, banyak juga anggotanya.
0: Alhamdulillah.
1: Awalnya merintis berdua ya?
0: Iya, berdua.
1: Ternyata beralih dari Ampera ke Pecel Lele lumayan gitu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Maksudnya jauh lebih banyak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Baru nambah, prosesnya menambah anggota itu gimana ceritanya?
0: Kalau karena permintaan udah ini ya,
1: udah mulai banyak.
0: Karena apalagi kita kan dari
1: jam 12 ya.
0: Emang
1: 10 ya?
0: Dari setengah 12
1: sampai jam?
0: Jam 10 malam.
1: 10 malam.
0: Kadang kalau udah jam 7 habis sudah tutup gitu. Kita enggak ada stok ayam juga.
1: Oh, emang udah
0: Standarnya segitu satu hari.
1: Oh gitu, penjualan banyak bisa karyawan pulangnya cepat ya?
0: Iya. Tapi sekarang karena kita udah kan kita ada ikut-ikut pelatihan gitu. Nah, di sosmed itu kan kita bikinnya bukanya dari jam 12 sampai jam 22 ya. Gitu, kasihan juga kan konsumen yang datang jauh-jauh rupanya udah habis gitu.
1: Iya,
0: makanya
1: betul.
0: Udah sekarang udah mulai stok gitu.
1: Oh,
0: udah
1: gitu.
0: Mulai stok. 2 minggu terakhir ini kita udah mulai stok. Jadi kalau emang
1: mereka datang jam 9 masih ada stoknya gitu.
0: Jadi ya ini ya karyawannya harap ini bersabar ya.
1: Bersabar gitu. Ya. Karena dari awal kita emang programkan sampai jam 10 malam ya gitu. Kecuali sampai jam 11. Wah, ini beneran nih Kanita nih. Itu jatuhnya lembur ya kayak.
0: Iya, betul. Iya.
1: Tapi pernah enggak sih bukanya itu bisa lebih dari jam 10 malam?
0: Oh, ada. Pas lagi sepi-sepinya kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi kadang kita udah suruh ini juga sih anggota udah tutup aja, tapi anggota nih kadang dia nggak ini juga kan, udah nanti aja sebentar lagi kak, setengah jam lagi nunggu.
1: Oh gitu.
0: Kadang dari keinginan mereka juga sih.
1: Jadi sehari-hari itu rata-rata berapa kilo ayam atau ikan?
0: Kalau ayam, alhamdulillah sekarang udah 45 ekor.
1: Wow, 45 ekor, berapa umat manusia yang makan itu?
0: Iya. Harapannya sih bisa 100 lebih ya.
1: Oke, itu targetnya ya kayaknya.
0: Iya, targetnya ya.
1: Itu maunya buka cabang sih.
0: Maunya
1: kalau di Azizi aja kayak itu rame banget itu.
0: Maunya seperti itu sih, Kak. Tapi belum apa? Belum dapat celahnya sih gitu. Udah banyak sih, alhamdulillah udah banyak yang mau ini, mau kerjasama gitu kan. Cuman kita enggak bisa di cabenya itu. Belum bisa, gitu. Belum dapat ininya, apa sih namanya, triknya bagaimana supaya cabenya itu bertahan gitu.
1: Oke. Iya. Kontrolnya juga susah kalau ada dua cabang, betul. Ya. Bisa
0: tapi harapannya emang sini, seperti
1: suami
0: itu.
1: Di situ gitu kan.
0: Iya, harapannya seperti itu sih, Kak, emang mau buka cabang gitu kan.
1: Oke. Tapi awal-awal bisa dapat cabe yang pas gitu rasanya butuh waktu enggak sih?
0: Oh, butuh waktu, betul. Itu cabe racikan suami. Jadi saya sendiri sudah 10 tahun enggak bisa bikin cabenya.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Oke, okay. Jadi gimana dong kalau suami sakit iya, atau apa gitu?
0: Makanya udah tutup ini dulu. Kan udah diajarin sama suami, tapi nggak pede. Jadi rasanya itu emang beda gitu.
1: Padahal jadi, takarannya sama ya?
0: Sama. Jadi kan udah ditimbang juga, tapi rasanya beda.
1: Oh gitu.
0: Jadi emang kalau suami itu apa? Kalau nakarnya itu emang pakai feeling gitu. Jadi ini nggak ada pakai timbang-timbangan gitu.
1: Oh gitu. Tapi rasanya bisa sama ya?
0: Oh kalau sama nggak, tapi menyerupai, hampir menyerupai gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang kan cabai itu pedas gitu. Ada yang terlalu pedas, ada yang sedang gitu kan. Jadi kadang emang konsumen dapatnya, kok cabainya pedas sekali sih hari ini gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi emang tapi hampir. Kadang kan mereka nganggap sama aja gitu kan. Padahal itu sebenarnya agak pedes gitu kan.
1: Iya. Tapi pernah gak sih terkendala susah dapat cabe gitu?
0: Oh pernah. Kita pakai cabenya bukan cabe Minang, tapi cabe Jawa.
1: Oh gitu.
0: Jadi cabe setannya itu ya. Jadi cabe setan Jawa. Kalau misalnya jalan putus,
1: ya kan ada bencana kemarin gitu contohnya ya.
0: Iya.
1: Itu agak susah dapetinnya. Oke. Jadi emang ada beberapa kendala juga lah ya. Termasuk cuaca, pengaruh cuaca juga gak sih di penjualan?
0: Kalau cuaca sih pengaruh juga ya. Sebenarnya kalau hujan-hujan kayak gini kan enak nih makan pedas-pedas gitu kan.
1: Iya.
0: Iya. Tapi mereka nanti apa biasanya konsumen itu kalau pas hujan lebat dia mau datang. Tapi kalau hujan-hujan kayak gini kayaknya tidur ya.
1: Oh gitu. Kalau nanggung-nanggung gini malah malas keluar.
0: Malas
1: ya?
0: Keluar. Tapi kalau hujannya emang lebat kali, rame itu.
1: Iya lah, laparnya luar biasa soalnya. Jadi pengen yang hangat-hangat gitu.
0: Iya, betul,
1: oh gitu.
0: Betul.
1: Tapi ada puncak-puncak pemesanan nggak sih biasanya kan?
0: Oh ada. Ya,
1: waktu-waktu tertentu gitu.
0: Oh ada. Ada misalnya akhir bulan. Misalnya kalau dari bank itu biasanya di akhir bulan pas lagi ini ya apa? Mereka lagi lembur itu banyak. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Ada sampai 200 bungkus gitu.
1: Wah, jadi terima pesanan gitu juga?
0: Iya terima pesanan. Kalau banyak dalam porsi banyak itu kita terimanya sebelum hamin satu. Ya.
1: Berarti kalau terima pesanan, yang penjualan secara offline itu tetap jalan juga?
0: Iya.
1: Oh jadi tetap. Warungnya tetap buka?
0: Tetap.
1: Pemesanan tetap dipenuhi?
0: Tetap, iya.
1: Oke.
0: Makanya kadang kocar kacir gitu kan.
1: Kayaknya nggak cukup 5 kalau lagi banyak itu
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Rasanya mau nambah, tapi setelah itu kan nanti takut juga nggak kebayar ini karyawannya.
1: Iya, kasian juga nanti.
0: Iya.
1: Berarti kalau untuk penjualannya, pemasarannya sekarang emang satu-satunya itu lewat ini ya?
0: Iya.
1: Warung.
0: Iya, warung.
1: Belum ada penjualan online terima pesanan. Gitu.
0: Belum ada. Kita GoFood kemarin nih ada pernah.
1: Iya kerjasama.
0: Iya, cuman karena apa sih anggota kita itu belum paham gitu kan. Terus kita juga nggak standby di warung, jadinya agak ini kocar kacir juga di GoFood.
1: Okay.
0: Jadi makanya nanti insya Allah sih di bulan Agustus itu bakalan lengkap semuanya. Bakalan lengkap untuk yang online kayak GoFood, ShopeeFood, pokoknya
1: gitu,
0: semua
1: sudah
0: ya,
1: menerima penjualan secara ini online juga gitu ya.
0: Palingan kita kan ada pesanan by WA.
1: Oh gitu, ya, ordernya by WA.
0: Iya, jadi nanti jemput. Terus kalau seandainya mau diantarin, kita juga ada ini ada kurir ya. Nanti dibayar. Ada apa sih namanya itu yang ojek di dekat rumah gitu.
1: Oh gitu, mau anterin kalian ya dikasih uang transport
0: ya,
1: juga
0: betul.
1: Gitu ya. Itu pengantaran paling jauh?
0: Paling jauh itu sampai kalau paling jauh nggak ada ya.
1: Area Andalas aja ya.
0: Iya, paling jauh paling ke Gor gitu kan, Samsat.
1: Lumayan juga sih. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi itu beberapa yang udah kenal dengan rasanya.
0: Iya, betul.
1: Pasti minta nomor WA-nya.
0: Iya,
1: pemesannya lebih gampang kan, nggak antri-antri
0: iya,
1: gitu.
0: Tinggal jemput, tinggal ambil gitu kan, Kak. Kadang yang dari apa kayak daerah misalnya Tunggul Hitam itu, itu kan jauh juga itu kan, Kak. Jadi mereka ini dulu telepon dulu, takutnya nyampe di sana habis. Karena udah pernah kejadian kan. Nah, makanya dia minta nomor handphone. Nanti kalau seandainya masih ada, mereka datang gitu.
1: Oke, nggak nunggu juga digoreng dulu.
0: Iya, betul.
1: Karena emang kalau pecel lele, pecel ayam itu digoreng dulu.
0: Iya,
1: gitu
0: digoreng.
1: Bahkan aku lihat juga fotonya ada pendampingnya berupa sayuran juga ya.
0: Iya, iya.
1: Sayur apa aja yang ada?
0: Kayak ada cah kangkung, cah toge, kangkung bening, toge bening.
1: Oh, itu tambahan berarti ya?
0: Iya.
1: Bukan termasuk paket berarti?
0: Bukan.
1: Ya? Nah, oke.
0: Okay. Ada terongnya, ada petainya, ada jengkol.
1: Nah, kalau
0: jengkol,
1: satu paket itu apa aja isinya biasanya?
0: Kalau satu paket itu ayam, tahu, tempe, nasi.
1: Ayam, tahu, tempe, nasi, sambal.
0: Iya.
1: Ayam, tahu, tempe, nasi. Lalapannya nggak ada?
0: Lalapannya ada.
1: Apa biasanya?
0: Timun. Ada timun, ada kemangi, ada kol.
1: Oke, komplit sih.
0: Iya, kemangi kita, kayaknya kita sih yang pecel lele pertama yang pakai kemangi.
1: Oke.
0: Karena di Pekanbaru kan memang ada kemangi.
1: Jadi mengadaptasi itu juga ya, jadi lebih komplit aja makanan itu kalau ada kemanginya. Oke, berarti satu porsinya itu di harga berapa?
0: Kalau sekarang harganya Rp25.000.
1: Iya. Itu all item?
0: All item, all itemnya itu ayam, lele, sama nila.
1: Nila.
0: Ya, kalau ikan asin, tahu tempe sama nasi itu 19.
1: Oke, itu telur, paket porsi satu orang ya?
0: Iya.
1: Jenis ikan asinnya juga ada beberapa gitu?
0: Ada 3 item jenisnya.
1: Kalau yang telur?
0: Kalau telur dadar itu 19 juga, kalau pakai tahu tempe nasi.
1: Oh gitu.
0: Iya, kadang kan mereka belinya ayam nasi aja, telur dadar nasi berarti 16 ribu gitu. Kalau pakai tahu tempe 19.
1: Okay.
0: Tahu tempe kita juga beda rasanya, Kak.
1: Kenapa?
0: Jadi apa yang beda? Mungkin karena kita masaknya emang pakai apa ya, kayak apa, masakan rumahan gitu ya, gitu kan. Terus kadang konsumen banyak, ini dari konsumennya ya, Kak ya, banyak yang awalnya nggak suka tempe,
1: jadi
0: tapi
1: mau.
0: Pas kita tempe yang kita suguhin itu mereka suka gitu, jadinya mereka jadi suka tempe gitu.
1: Wah.
0: Ternyata tempe itu enak ya gitu.
1: Oke.
0: Kak boleh cobain ya.
1: Jadi tempenya itu di ini dulu ya, diungkep atau dibumbuin dulu.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak hambar. Tempe potong langsung makan kayak gitu ya.
0: Enggak.
1: Jadi bisa dijadikan sebagai menu utama juga.
0: Iya,
1: gitu
0: makanya
1: ya.
0: Ada yang pesan tahu tempe nasi gitu.
1: Jadi
0: mereka makan tahu tempe aja pakai nasi. Kalau tahu tempe nasi itu harganya 11.000.
1: Okay.
0: Jadi kalau udah di tanggal-tanggal ini
1: tua.
0: Jadi gitu. Makanya tahu tempe nasi gitu.
1: Oh gitu. Ya kan ada protein nabatinya juga.
0: Iya, betul.
1: Tahu tempe dari kedelainya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kan kita juga aktif ikut ini ya. Beberapa pelatihan.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Banyak. Iya.
1: Udah sejak kapan gabung? Di komunitas juga ya?
0: Iya, baru bergabung 2025. Iya, jadi selama ini kan kita emang mengharapkan dari konsumen aja. Jadi promosinya dari konsumen aja ya, yang dari mulut ke mulut gitu kan. Terus ada ini awalnya ya, Kak ya. Awalnya jadi kita kan ada langganan tuh kemangi. Nah, saya lihat ibu itu dia selalu ada acara gitu. Malahan
1: ibu
0: dia,
1: ini jual kemangi ini.
0: Iya, padahal dia udah ini ya,
1: udah
0: bisa dikatakan
1: senior
0: udah
1: lah ya,
0: senior gitu kan. Nah, pas dilihat kan pas story-nya dia malahan makan sama wali kota gitu kan. Terus acara-acara yang diikutinnya tuh emang acara-acara yang dikunjungi sama ini ya, apa? Orang-orang yang
1: penting
0: ini
1: lah ya,
0: penting lah ya, betul-betul. Terus jadi penasaran, kok bisa sih ibu ini kayak gini tuh. Makanya ditanya sama ibu tuh, kok bisa ibu ikut-ikut acara kayak gini. Nah, dikasih tahunya kalau ada pelatihan apa, ikut inkubasi di kantor camat gitu kan. Terus ikut pelatihan-pelatihan gitu. Ya udah, makanya ini menawarkan diri ke kantor lurah gitu.
1: Oke. Hasil
0: akhirnya,
1: juga
0: ya,
1: ikut beberapa kali pelatihan.
0: Ikut
1: banyak. UMKM Champion kemarin ikut juga.
0: Ikut UMKM Champion saya ikut juga.
1: Itu apa aja ilmu yang udah didapat diantaranya?
0: Kalau itu banyak ya, kayak digital digital marketing gitu kan, terus kayak public speaking, terus bagaimana cara untuk mempromosikan produk. Kan selama ini nggak ada Instagram, nggak ada TikTok gitu kan. Nah disitulah dibikin Instagram gitu, gimana cara apa ngambil foto yang bagus gitu. Pokoknya banyak banget.
1: Jadi diajarin trik-triknya lebih ke arah go digital gitu ya.
0: Tapi
1: pembukuan,
0: pembukuan gitu kan.
1: Tapi semua ilmu yang didapat diaplikasikan gak nih kak?
0: Insyaallah ada yang diaplikasikan. Ada yang susahnya juga sampai sekarang yang belum bisa itu di pembukuan keuangan.
1: Begitu. Jadi sejauh
0: jadi
1: ini
0: keuangan apa? Keuangan itu yang paling susah kali.
1: Sejauh ini manual aja. Seberapa dapat rezekinya itu hari ini gitu. Enggak yang dihitung pengeluaran minyak.
0: Ya harusnya apa? Seperti itu.
1: Sedetail
0: kan?
1: Itu
0: ya,
1: seharusnya
0: betul.
1: Ya.
0: Makanya kan dibilang harus dipaksa gitu kan. Cuman sampai sekarang ini udah 3 hari udah bikin, habis itu hilang lagi moodnya gitu kan. Makanya kayaknya kita tuh emang butuh bimbingan terus gitu kan, butuh pelatihan terus biar dipus terus
1: gitu. Berarti memang ada pendampingnya juga sekarang ya. Dan biasanya kalau untuk frekuensi pelatihan-pelatihan itu sekali berapa sih kak?
0: Kalau pelatihan itu tergantung ya, karena kan ada banyak itu kak yang ngadain gitu kan. Ada yang dari BI gitu kan, ada yang dari kayak Witbok, dari Plut gitu. Macam-macam sih, dari rumah BUMN gitu. Jadi kita dapat linknya itu kan memang dari ini. Kadang dibagiin di grup ya. Terus kadang ada teman-teman juga gitu yang ngasih ada, ini ada pelatihan loh gitu. Jadi kita ngisi link gitu.
1: Ya. Tapi kalau Pecelele itu bisa ikut bazar-bazar juga gak sih kak?
0: Pecelele ikut bazar sebenarnya sih bisa, tapi
1: udah pernah?
0: Belum pernah, karena kayaknya ribet gitu.
1: Iya
0: karena harus menggoreng-goreng apa segala macem gitu kan. Belum, tapi mau sih, mau juga sih.
1: Iya, tapi kan enggak ini juga ya, kalau Pecelele sama ini yang sudah terbungkus-bungkus gitu tuh enggak seru jadinya, juga dimakan ya.
0: Jadinya dingin gitu.
1: Dingin.
0: Iya.
1: Padahal kan enaknya kalau digoreng tuh mulai dari kepala sampai ke bawah itu bisa dimakan semua kalau lele ya.
0: Iya.
1: Semua garing gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Berarti sejauh ini kendala apa yang kakak hadapi atau apa sih enaknya gitu?
0: Iya, kalau kendala atau tantangan itu pasti ada ya kak ya.
1: Iya.
0: Mulai dari modal, kemudian persaingan usaha, terus kayak pandemi dulu gitu kan. Nah, terus ditambah lagi kayak apa namanya harga pasar, kondisi pasar yang berubah-ubah ya kak. Tapi ya tantangan itu kan proses proses pembelajaran gitu ya kak ya. Jadi yang penting tuh saya tetap beradaptasi, terus berinovasi, kemudian ya yang paling penting itu tidak mudah menyerah lah ya gitu.
1: Tidak mudah menyerah berarti pernah menyerah?
0: Kalau mudah menyerahnya itu mungkin pernah ya. Pernah ya, karena emang
1: di Ampera gak sih?
0: Pernah juga kak, pernah. Misalnya kalau apa di saat inilah ya, apa sepi gitu kan. Iya agak ini juga. Pernah juga sih kak, udah pernah sih. Jatuh bangunnya udah pernah sih.
1: Yang paling sedikit dulu jual ini pecelelenya berapa ekor ayam awal-awal buka?
0: Kalau awal buka itu kita karena modalnya modal sedikit ya kak, kita dari 5 ekor.
1: 5 ekor?
0: Ya.
1: Pernah gak habis juga 5 ekornya?
0: Iya pernah gak habis.
1: Paling sepi banget awal-awal buka itu terjual berapa ini?
0: Aduh lupa ya. Lupa gak ingat sih. Tapi inilah emang bikin menangis gitu.
1: Namanya juga awal-awal merintis ya.
0: Iya.
1: Tapi berkat kegigihannya dari yang 5 ekor itu udah
0: jadi 4,
1: hampir 10 kali lipatnya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi pengembangannya ke depan seperti apa kira-kira untuk Pecelele?
0: Kalau pengembangannya itu palingan ya kita ini ya kak ya. Emang cabenya itu aja sih yang mau kita kembangin gitu. Jadi emang kita bisa jual cabe yang saset gitu kan. Terus kita emang mau buka cabang gitu. Emang itu sih harapan kita sih mau buka cabang. Terus apa ya, buka lapangan kerjaan juga gitu kan.
1: Betul-betul.
0: Bisa jadi apa, usaha Pecelele ini harapannya juga bisa jadi usaha keluarga yang bisa turun ke generasi ke generasi gitu.
1: Iya, baik-baik. Tapi kalau untuk cabe itu biasanya kalau yang pelanggan mau tambah itu ada kena cas tambah biaya lagi.
0: Oh, iya, kalau untuk makan di dalam sih tidak kena cas, tapi kalau bungkus kena cas 2.000.
1: Oh, 2.000 aja. Ya, cukup bersabar. Atau kebayang nanti akan ada variasi sambal lainnya gitu.
0: Insyaallah di bulan Agustus bakalan ada cabe hijau. Kita udah trial, insya Allah di bulan Agustus, karena kita akan pindah tempat. Makanya di Agustus kita mulai running semuanya dari awal gitu. Jadi semua pelatihan-pelatihan itu udah bulan Agustus bakalan kita jalankan, insya Allah.
1: Siap. Itu pindahnya kemana?
0: Jadi sekarang ini kan kita lagi ngontrak. Kita ngontrak sekarang ini. Nah, pindahnya ke rumah kita gitu. Jadi dia bersebelahan.
1: Ya,
0: sekarang ini kan lagi direnovasi. Jadi insya Allah bulan 8 kita bakalan pindah. Jadi baru semuanya running. Kita ada menu sop juga tambahannya. Ada menu sop ayam, sop daging, kemudian ada tekwan.
1: Wah, lebih banyak lagi jenis variasinya. Dan itu rumah dengan tempat usaha bersatu gitu
0: ya, bersatu.
1: Walaupun sebelum ini juga jaraknya nggak jauh, masih Azizi. Jadi tidak akan merubah namanya ini ya?
0: Enggak. Karena awalnya kita emang di rumah itu.
1: Rumah.
0: Jadi kan kita awalnya di rumah, terus
1: karena di pinggir ada jalan ya?
0: Iya, di pinggir jalan.
1: Oke.
0: Jadi karena ada sesuatu, apa tanahnya agak ini ya, agak apa sih nama tuh, agak turun gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk kita berjualan, makanya kita ngontrak di sebelah gitu.
1: Jadi sekarang lebih kondusif ya, sudah bisa balik lagi ke rumah. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Masih di Jalan Azizi, kalau enggak namanya enggak pecel.
0: Kayaknya Azizi itu bawa berkah kayaknya.
1: Bawa berkah ya. Iya, enak juga nempelnya di nama usaha gitu kan Azizi, ya. Jadi tepatnya banget itu di mananya tadi lokasinya?
0: Kalau kita masuk ke Gang Azizi itu kan yang di depan itu kan ada gemilang itu, gemilang ponsel. Pas di belakang gemilang ponsel itu, di depan TK Raudatul Makkah.
1: Oke. Jadi mudah pokoknya, untuk diakses ya.
0: Gampang-gampang ngelihatnya karena spanduknya juga banyak warna merah menyala gitu.
1: Itu melambangkan mewakili semangat dari yang punya usaha ya. Oke deh kalau gitu kan Nita, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita.
0: Terima kasih sudah memberikan kesempatan juga sama saya gitu kan. Mudah-mudahan menginspirasi ya Kak ya.
1: Betul sekali. Jadi tidak ada sesuatu itu yang instan bisa langsung berhasil. Emang harus berdarah-darah dulu bisa baru sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan itu masih banyak harapan-harapan lain yang mau dicapai gitu ya Kak.
0: Banyak banget Kak.
1: Tidak berhenti berinovasi ya.
0: Iya, itu pasti.
1: Dan jangan lupa tetap pertahankan. Jaga kesehatan abangnya, nanti sambalnya takutnya
0: iya
1: berubah rasanya kan, kita belum dapat ilmunya. Itu harus giat belajar lagi
0: betul.
1: Oke deh Kanita, terima kasih banyak sekali lagi.
0: Terima kasih juga RRI udah mengundang. Terima kasih.
1: Sukses dan semoga apa yang diharapkan tadi itu bisa terrealisasi ya Kak.
0: Insya Allah.
1: Amin. Terima kasih Kanita, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita dalam program Pojok UMKM untuk edisi hari ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang di 92,4 MHz.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Metro 4RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandang, hujan semakin labe di Sudirman Dua Bale. Jadi di tengah derasnya hujan kini kok, jangan lupa untuk sana-sana ambon dan sedang ada di jalan, perhatikan kecepatan kendaraan, perhatikan pula baa kondisi jalan. Takutnya beko ada jalan nambah lubang gadang, tak ganang ayah di atehnya, bantuknya indah ada apa-apa. Kironya memang membuat kondisi oto kita beko jadi atau kendaraan roda dua pun menjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kendaraannya dalam kondisi nantanang, kecepatannya dikurangi, karena otomatis jarak pandang pun

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Dun Sena Pandanga, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemberdayaan perangkat nagari atau desa untuk aktif memungut pajak di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Pasaman Barat Zulfi Agus mengharapkan melalui optimalisasi pemungutan pajak ko akan bisa memaksimalkan PAD. Untuk pemungutan pajak kendaraan atau OPSEN, pihaknya telah melakukan samsat keliling dan samsat malam minggu dalam upaya peningkatan pendapatan. Selain itu, akan memasang pulau stiker di kendaraan dan alun membayar pajak, sehingga akan muncul kesadaran untuk membayarnya.

pelaksanaan kegiatan Satyo awal Muharram itu berdampak pada perekonomian masyarakat. Padahal dikatakannya, prosesi yang dijalankan hingga Senin malam baru marak jari-jari atau marak jari-jari. Prosesi itu alun memasuki kegiatan puncak, yaitu tabui di Buang Kalawi, dan pada tahun ko dilaksanakan 28 Juni.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten Deli Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana panengah di mana saja berada. Terima kasih dan sana masih menjadikan Perambayan Deli Padang menjadi kawan aktivitas sana di siang hari nanko, ya. Tampaknya mungkin di saat jam istirahat siang di sana ya, jam 2 balehan kok ya. Yalah dengan sana panengah di ranam yang siang kok sampai beko ke jam 6 sanjo. Ambo hatwarman ke bahasa modul sana dalam beragam program hiburan serta informasi-informasi dan lah kami siapkan untuk mengawani dun sana di sepanjang ranam yang siang kok. Yalah dengan sana panengah, kami promosikan waktu salat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ko akan masuk jam 2 balik di Y24 mini waktu Indonesia Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang.

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: 4 RRI Padang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mael.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup banget juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelum mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri, menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya

0: tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
1: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
0: Masih
1: tidak
0: menjadi
1: hanya
0: minat
1: bagi
0: ya?
1: masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
0: Oke.
1: Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu, Bang Mael.
0: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah
1: Masih,
0: dari
1: masih.
0: Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
1: Baik-baik, Bang.
0: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
1: Yeah.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat begitu gini, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya.
1: Oke. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Gitu. Ya. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu, ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar besar ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Yeah. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet, dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Nah. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sarayah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sarayah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Yeah.
1: Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang Uda, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu.
1: Yeah.
2: Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya.
1: Yeah.
2: Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya khususnya. Walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah ini kita bicara soal segmentasi lagu ini.
2: Yeah.
1: Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya, yeah, kita udah tahu.
2: Dan.
1: Nah sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang.
1: Iya. Yeah. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akusti.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang, ya. Mm-hmm. Kalau dapat masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Hmm. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan enggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Ah, gitu, seolah-olah ya, wah ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu. Hmm. Yang penciptanya enggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Ah, jadi kalau dapat ke depannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Hmm. Jangan di kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Iya.
2: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka ataupun yang hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik, okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali, udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Mm-hmm,
2: ya. Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat udah Alfian dan juga udah Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Empat belas.

Abang Po, pengelola Pasar Rawabening Jakarta Timur terus mengintensifkan program pemilahan sampah sebagai upaya mendukung pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Pasar Rawabening Ahmad Suban mengatakan program pilah sampah sudah digencarkan sejak Maret 2026. Melalui program tersebut, sampah anorganik yang dihasilkan pedagang dipisahkan sejak dari sumbernya sebelum dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya, masyarakat sejarah Indonesia menganggap pembongkaran bangunan cagar budaya di Kelurahan Ipilo, Jalan Nani Wartabone sebagai bentuk penghapusan memori kolektif. Sebab, bangunan bekas rumah jabatan kepala kantor pos itu menjadi saksi bisu deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ketua MSI Gorontalo, Joni Aprianto, menyebutkan bahwa penghapusan memori kolektif ini berpotensi memutus kesinambungan sejarah lokal Gorontalo dengan narasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, saudara pendengar, selamat siang dan terima kasih Dun sana Allah bersama kami, tetap bersama kami dan Dun sana pendengar. Sudah tadi kita ikuti acara siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kini kita balik ke program-program orang PIPR di Padang tentunya Dun pendengar dan siaran berjaringan nasional kok bisa Dun sana ikuti setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 1 siang sampai jam 2 siang tadi ya. Nah, tadilah tampil RRI Bukit Tinggi dan tunggu giliran RRI Padang berikutnya. Ya. Oke, okay, Dun sana pandang jam 2:20 waktu Indonesia Barat kini kita sudah pandang dan kita balik ke Ragulah Minang sesudah tadi ada lagu dari Indra Nano Sayang Tinggallah Sayang. Berikut kita ke David Istanbul dalam Kamari Pentang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe
1: enak. Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik. Tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rani Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Bye, Dun Sana Pengas, selamat siang dan terima kasih Dun Sana Alay tetap bersama kami di Perempatan Rani Padang. Lah jam 2 siang lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Mula Dun Sana Padang di segmen kini ko tentu kita di segmen budaya hidup sehat dan amboka berbagi informasi di sana tentang gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan dan sebenarnya ya. Dan dun sebenarnya atau anxiety disorder istilah kerennya. Ah, istilah kan modern ya. Nah, dun sebenarnya gangguan kecemasan umum atau GAD adalah kondisi mental di mana seseorang mengalami kecemasan dan berlebihan, berlarut-larut dan sulit dikendalikan. Nah, penyebabnya dan sanak padanya GAD ko penyebabnya tidak dapat dikatakan secara pasti, karena biasanya melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, serta faktor psikososial. Nah, beberapa faktor nan dapat mempengaruhi terjadinya gangguan anxiety disorder ku antara lain adalah pertama itu keturunan saudaranya ya, riwayat keluarga yang memiliki GAD atau gangguan kecemasan lainnya dapat meningkatkan resiko seseorang mengembangkan GAD itu. Nah, berikutnya adalah keindak seimbangnya kimia otak ya. Jadi perubahan dalam neurotransmitter otak namanya saudaranya serupa serotonin, dopamin dan norepinefrin itu dapat berperan dalam perkembangan GAD. Nah, seterusnya stres serta traumatis ya. Jadi pengalaman stres dan baka panjangan atau pengalaman trauma tertentu itu dapat pula berkontribusi pada munculnya GAD tadi ya. Atau gangguan kecemasan ya. Nah, selatarinya adalah perubahan hormon dosa-dosanya. Jadi perubahan hormonal pada produksi serupa saat kehamilan atau menopause dapat mempengaruhi resiko terjadinya GAD ya. Dan baik itu pula gangguan karena kondisi medis. Ada beberapa kondisi medis tertentu serupa gangguan tiroid atau penyakit jantung dan dapat berhubungan jauh peningkatan resiko GAD ya. Apa saja gejala dan selanjutnya dari GAD itu adalah pertama kecemasan dan berlebihan dan sulit dikendalikan, kemudian rasa gelisah atau tegangan persisten ya, kemudian ketegangan otot atau tremor, terus ada kesulitan berkonsentrasi atau merasa mudah tergaduh, sulit lalu atau gangguan lalu lainnya, kemudian litak dan berlebihan ya, kelelahan dan berlebihan, terus ada perubahan fisik seperti sakit kepala, nyeri otot atau gangguan pencernaan ya. Nah, ketakutan akan hal-hal yang tidak rasional atau tidak proporsional itu masuk gejala juga. Kemudian sensasi pernafasan dan tersengal-sengal atau sesak nafas, dan terakhirlah gelisah atau sulit tenang ya. Itu gejala yang sebenarnya. Jadi kalau dun sana lah merasakan satu atau dua dari gejala-gejala yang kita sampaikan tadi, ada rancaknya dan sana cua cek ya ke fasilitas kesehatan, mungkin sejadi kita sedang mengalami GAD tidak sebenarnya ya. Yalah dan sana kita lanjutkan hiburan-hiburan pop Minang terus anakku biar bisa mengurangi GAD aja teh. Bisa menghibur enak, jadi gak kurang aja kecemasan kita tuh. Kecemasan kok macam-macam ya kan. Mulah kita ke lagu dari Tasha Maidina berjudul Jan Kalamak Surang. Kita sebenarnya ya. Nyukur dapet awak di Minangko, lamak di awak ke tujuh di orang. Ya tak? Tak, lamak di awak ke tujuh di awak saja dah. Yalah, kita langsung ke Tasha Maidina dalam Jan Kalamak Surang. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya, jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu, semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kecil, lupa luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dirupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, jalang dan selama masa libur sekolah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat meningkatkan pengawasan terhadap angkutan pariwisata melalui kegiatan ramcek atau pemeriksaan kelaikan kendaraan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Kusman, mengatakan pemeriksaan difokuskan pada dua kawasan wisata dan menjadi tujuan favorit masyarakat, yakni kawasan Jam Gadang Kota Bukit Tinggi dan kawasan wisata Alan Panjang Kabupaten Solo. Menurut Dedi, ramcek dilaksanakan selama 3 minggu setiap akhir pekan ketika aktivitas kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bus pariwisata dan beroperasi memenuhi persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis kendaraan.

Dan sana pendengar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan kepada RRI mengatakan pemerintah kota telah merelokasi tiga kelompok pedagang dan sebelumnya berjualan di basement Blok 2 dan Blok 3 ke lokasi sementara di lobi Blok 3 Pasaraya. Relokasi itu dilakukan supaya area basement dapat segera dikosongkan ketika proyek revitalisasi dimulai. Untuk mengakomodir aktivitas jual beli di basement Blok 3, pihaknya telah menyiapkan lapak sementara berukuran 2x2 meter di area lobi. Fizlan mengatakan pekerjaan revitalisasi Pasaraya dapat rampung pada akhir Agustus 2026. Sehingga pedagang bisa menempati balik basement pada September nan ketibo. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan menambahkan seluruh tahapan tender proyek revitalisasi telah selesai dilaksanakan. Saat kini proses hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak sebelum pekerjaan fisik dimulai, jadi target selesai pada September 2026 mendatang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kembali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayak Don Sarap Nengah, selamat siang ya. Dan terima kasih Don Sana masih tetap bersama Perempuan Rari Padang sampai saat ini lah menunjukkan jam 3 siang liwai 9 oleh mini waktu Indonesia Barat Don Sana Padang ya. Dan Don Sana Padang, kalau tadi Don Sana lah kami kawani jo hiburan-hiburan pop Minang dari pagi ya, dari subuh sampai jam 3 tadi. Nah gini, Don Sana Padang, seru biasa kita di program Dendang Dangdut Perampai RRI Padang dari jam 3 koko sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Beko Don Sana Padang ya, maksud kami jam 5 patang ya. Oke, okay. Nah Don Sana Padang, kami promosikan pula waktu sumbayang asar untuk hari kini. Ko Don Sana, kamasuk jam 5 boleh liwai 49 minit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan asar harinan ko, serangkaian lagu-lagu pop mina, maksud kami lagu denang dangdut ya lah kami siapkan terus sana mengawani aktivitas Don Sana di siang harinan ko. Serupuanan baru saja berlalu, ada Melly Lee jo lagunya Kamu Istimewa, dan sebelumnya lah didahului jo lagu dari Arifan dan Wangi berjudul Setangkai Bunga Padi. Jadi lah dosa mereka. Baik, jangan lupa dosa jam ampe patang. Seru biasa, kita akan buka line telepon wali ya, dua line telepon untuk Don Sana dan kamu milih ya lagu-lagu dangdut nolah kami siapkan dari studio Beko ya. Oke, Don Sana Padang, kita akan melanjutkan lagu dangdut berikutnya. Beko ada Lesti dalam lagunya Dilema ya. Namun sebelum kita masuk ke lagu Lesti ko, mulah kita dengarkan pulau informasi-informasi menarik berikut ko.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: rri.co.id
7: rri.co.id Complete.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
4: 4 RRI Padang.

Sumba dari Padang, Sara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Paranga, lagu dangdut dari Arjun berjudul Tuhan Tolong, ya. Ambo kita ke jam 5 liwai ampe pelompe mini Indonesia dan Sara Paranga di Patang Harinanko. Dan kami informasikan balik ya, waktu salat asar untuk kota Padang dan sekitarnya pukul 5 lewai ampe 9 mini waktu Indonesia Barat kini ko. Itulah Dona Sara Paranga. Sebelum kita dengarkan kumandang azan asar di petang hari ko, masih bisa dusana nikmati sebuah lagu dangdut lain dari Elvi Sukaisih, ya, berjudul Pria Idaman, ya, spesial untuk para pria. Mudah-mudahan menjadi pria idaman, ya, pria idaman bagi keluarga, ya, bagi pasangannya dan bagi anak istrinya, ya. Oke. Selamat petang aja seluruhnya dan tetap bersama kami di Pro MPR di Padang dalam Dendang Dangdut Pro MPR di Padang.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana Pendanga, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang mencatat 6 jemaah haji diberkasi Padang harus dirujuk ke rumah sakit setelah seluruh proses pemulangan jemaah selesai pada 20 Juni 2026. Temuanku merupakan hasil pemantauan kesehatan sesudah kepulangan dan taruh dilakukan BKK. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kesehatan Embarkasi Haji Padang, Dr. Resnita, mengatakan ada 6 orang jemaah haji dan dirujuk ke rumah sakit sampainya di tanah air. Beliau mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem deklarasi kesehatan All Indonesia. Jemaah nan status merah langsung ditindaklanjuti jam pemeriksaan kesehatan lanjutan. Dalam kondisi tertentu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

Dun sana pandangar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Agam, Sumatera Barat, K memberikan dana insentif khusus bagi atlet peraih medali emas pada kejuaraan nasional maupun internasional agar mereka tidak pindah dan memotivasi atlet dalam menorehkan prestasinya. Ketua KONI Agam Edi Busti di Lubasuang mengatakan dana insentif khusus bakal dicairkan dalam waktu dekat karena dana alah tasadio. Beliau mengatakan KONI Agam mengalokasikan dana untuk insentif khusus itu segadang 75 juta rupiah. Sementara atlet peraih medali emas namun dapat insentif khusus merupakan peraih medali emas di berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional. Saat kini, tambahnya, KONI Agam sedang menunggu usulan dari masing-masing cabang olahraga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sumatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana perangkat lah jam ampe patang kita ke seluruh dan sana ya. Dan tentunya seru biasa dan sana. Kita mulai masuki sesi request memilih lagu-lagu nan lado di list kita ya dalam program Dendang Dangdut Prom PR di Padang patang hari ke dan sana ya. Nah, namun sabar sebentar sanadi, sabalun kita terima lain telepon, ya. Lagu-lagu nan bisa dipilih itu di sana. Pertama ada Mansur S, di lagunya Ingkar Janji. Sudah itu ada Rita Sugiarto dalam lagu Oleh-Oleh. Terus ada King Nasar, di lagunya Samira. Terus sudah itu ada Owan, di lagu Sembuhkan Luka. Nah, sudah itu ada pula Selvi Yama, lagunya Berkali-Kali. Trio Macan lagunya Jaga Orang Pu Jodoh ya, Jaga Orang Pu Jodoh. Ha. Kemudian Is Dahlia, Payung Hitam, Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta dan Revina Alvira Bajidul Memori Daun Pisang. Ah, iyalah di sana berangga. Lado sekitar 8 lagu ya. Iyalah di sana berangga. Oh, 9 maksudnya ya. Ha. Yalah dan sarapan aja kalau itu kita langsung ke lain telepon dan kita terima untuk telepon pertama kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sore bang. Sore gindo deh. Bako bantu sama poso sore gindo kom.
1: Napa?
0: Ah, aku baru pada gua suruh. Tadi bentuk malah ma posnya, bentuk juga lalu.
1: Iya, baru juga lalu, bang.
0: Oh, baru juga lalu kok?
1: Iya, bang.
0: Alam wali aru ah.
1: Hah?
0: Alam wali aru sadonya lalu nai. Nyekal lah orang juga lalu kok kan kadang setengah aru tinggal dua aru.
1: Nasa saya muni aru kan.
0: Itulah. Banyak indo, lain segi-segi indo.
1: Alhamdulillah, bang.
0: Ah, tu mah kakak lah tanya tu. Gendo nak do nombor nombor doce.
1: Iya nombor bagi cipang ah. Iya nombor rambangnya bang.
0: Oh, nombor indo kong gian.
1: Iya.
0: Ah, sabun lah, aku catat ema.
1: Cepat
0: ya. Ya. Ah, tapi beko mau pun buka.
1: Iya,
0: beko
1: ya.
0: Ah, jadi. Oke, Gindong.
1: Iya, Bang.
0: Kalau saya sing do.
1: Alhamdulillah. Apa, Bang?
0: Alhamdulillah. Wih, badak gua alhamdulillah.
1: Hai, cinta lu, Bang.
0: Ah, lagu Indo nih, kok.
1: Anu sih, Bang. Daun pisang nih, Bang.
0: Daun pisang.
1: Iya.
0: Daun pisang. Ada daun pisang. Oh, lain umur daun pisang ya.
1: Ah, iya. Tapi emang tapi lima daun pisang memori.
0: Iya, iya. Betul. Kok nampaknya dua orang bisa menerima kanya untuk lagu uci kok? Masalah lagu panjang, wah. 10 mini lagu. Yalah. Sian angka ba salami gitu.
1: Yang pertama untuk abang dulu.
0: Terima kasih.
1: Sama petugas sehat keluarga bang ya. Nah, sudah tu Pak Nur, Subiyang,
0: ya,
1: Orang Mudo, Mbak Yul,
0: Diana,
1: Yup, Ulan, penetap baru tu siapa tang? Oh, Nana sama Kusur,
0: ya.
1: Spesialnya tu apa tahu ni nak?
0: Oh, saya tahu lah. Ini yang bawa mah.
1: Itu kalau di salam itu kok bilang kamu kok.
0: Lain dengan itu.
1: Entahlah.
0: Tidak nyebutkan pintu suak nak salami ya.
1: Iya
0: lah.
1: Pada di duri lo buka kapi apa nak?
0: Iya.
1: Itu pun takut.
0: Oh, bagai takut lo kan?
1: Kakak
0: kadian
1: tu
0: takut dia. Ya. Oh,
1: itu ya. Kepala
0: lo
1: dia
0: kok dulu kau dia. Iya. Okay lagi dong, kasih dong.
1: Iya bang.

0: masih baca bang.
1: Sama Gindo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy don sana perangnya di Pasar Piaman ya. Sedang mengawal tabut Gina. Yalah di belakang Gindo kita ke nomor sebelah. Nomor celai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit.
1: Iya, Bu Zur. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sudah sholat asar, Bu?
2: Sudah, Bang.
1: Akhirnya mantap.
2: Oke. Okay. Adit udah sholat asar belum?
1: Udah.
2: Beneran nih.
1: Kayaknya nanti deh jam habis apa ini ya, karena kita ini lagi sambung menyambung menjadi satu.
2: Iya.
1: Oke, Bu.
2: Ternyata ini sedikit ya beda. Kemarin itu yang lagu Gamat itu kayak Menayu ya?
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi Gamat sama Melayu itu ada kemiripan, tapi dia beda. Ketukannya kalau nggak salah beda. Cuman ada kemiripan. Warna iramanya ada kemiripan. Karena kita kan memang satu Melayu juga, Bu. Ya kan?
2: Iya, kita kan Melayu. Ibu
1: iya.
2: Juga sukunya malah Melayu.
1: Itu dia. Oh iya, sukunya Melayu ya. Baik, Bu Zur, okay. Pilih lagu. Jadi,
2: lama-lama ya, Ibu meminta lagu. Ibu kan nggak ngerti lanjut ya, yang mana yang bagus menurut aku aja deh.
1: Gitu. Dari judulnya kayak ya. Sepertinya ya. Apa ya yang bagus ya?
2: Apa tuh?
1: Ingkar janji nggak bagus. Oleh-oleh aja deh, oleh-oleh atau Samira.
2: Siapa?
1: Atau jaga orang pujodoh. Jaga orang
2: pujodoh. Saya boleh deh.
1: Baik.
2: Menurut Adit bagus. Pokoknya kalau Adit bilang bagus pasti bagus.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Bu. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Gimana cuaca Bunda Queen?
1: Ya.
2: Terus Ibu Nur.
1: Oke. Okay.
2: Siapa Pak Edi?
1: Ya.
2: Bu Diana. Mbak Yu.
1: Ya.
2: Yang tadi masuk.
1: Ya. Oh, Bagindo Tommy namanya, Bu.
2: Bagindo Tommy.
1: Iya.
2: Oh, begini deh. Semuanya aja ya.
1: Oke, Bu Zur. Iya,
2: Tapi terutama buat Adit sekeluarga.
1: Terima kasih, Bu.
2: Kalau Adit enggak sekeluarga, enggak ada yang nyer lagi nanti. Oke, makasih Adit.
1: Iya, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zur dan sana pandangnya di Gunung Panggilun ya. Nana, apa kabar Nana? Saya ingat Bu Zur dengan Nana. Oke, 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Selamat sore Bang Adit. Bagoyang kita Bang Adit.
1: Bagoyang kita Desi kok.
3: Nana Bang.
1: Nana, yang mirip suara Desi ya. Oke Nana, pas ya ditanyain Nana. Langsung.
3: Suara Bang Adit kecil di telepon ini Bang Adit.
1: Oh iya, sekarang gimana, masih kecil kah?
3: Masih sih.
1: Masih.
3: Udah agak lumayan.
1: Kalau keren. Ditambahin nanti dia over.
3: Okay. Karena gak ada radio, masalahnya radionya di HP langsung gitu Bang Adit.
1: Oh gitu. Nanti nanti pas lepas teleponnya itu balik lagi normal berarti ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Gimana kabarnya Bang Adit?
1: Alhamdulillah Nana sehat. Sehat gimana? Nana gimana? Sehat juga.
3: Lumayan lah Bang Adit. Tapi sebenarnya kemarin kurang sehat, makanya enggak bisa nelpon kemarin Bang Adit.
1: Oh, begitu. Tapi dengar ya.
3: Dengar.
1: Yang penting dengar. Oh ya, Nana apanya blasternya Manado atau Makassar ya?
3: Papa tuh Bugis Bang Adit.
1: Oh Bugis, Bugis berarti memang apa, selatan ya, Sulawesi Selatan ya?
3: Sulawesi Selatan, iya ya. Papa dari Maros, Sulawesi Selatan.
1: Oh iya, soalnya ada kemarin ada yang nanya, siapa lupa deh.
3: Iya.
1: Abang bilang.
3: Kalau Mama dia lahir besar di Padang, cuman ada campuran sama Bayang.
1: Bayang pesisir Selatan.
3: Pesisir.
1: Bayangnya di mana?
3: Bayang Tanah Kare, pesisir Selatan.
1: Oh, Tanah Kare, I know.
3: Yeah.
1: I know exactly.
3: Oke deh. Kalau mau cari nenek Nana tuh Caniago sukunya.
1: Oh gitu ya.
3: Tapi kami sekarang ini lebih ke patrilineal tibanya ikut papa.
1: Papa ya. Oke, terserah nggak apa-apa. Itu kan pilihan pilihan apa ya, pilihan budaya nggak masalah ya.
3: Iya.
1: Oke baik Nana. Soal lagunya apa Nana?
0: Budaya Sumatera Barat.
1: Lagu Nana apa Nana?
3: Halo Bang Adit.
1: Halo ya, lagunya apa?
3: Nasar aja deh Bang Adit.
1: Nasar, Nasar, Nasar judulnya.
3: Samira itu ya kalau nggak salah.
1: Samira benar, iya.
3: Iya itu pas aja Bang Adit.
1: Samira, ya banyak juga hafal lagu dangdut ya.
3: Gimana?
1: Banyak juga kenal lagu dangdut.
3: Nggak terlalu sih Bang Adit.
1: Nggak terlalu ya, tapi asik-asik aja dengarnya sepertinya ya.
3: Dengar-dengar aja karena ibu-ibu di sebelah-sebelah rumah ini sering dangdutan kalau sore-sore.
1: Oh gitu, jadi terimbas juga gitu ya.
3: Iya, okay. Karena dipanggil kan, Nana keluar ayo sini, karaoke-karaoke kita, katanya kayak gitu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Baik, baik Nana, nanti kita putar ya.
3: Ya salam deh Bang Adit, yoi. Buat Bang Adit.
1: Makasih.
3: Semoga tetap semangat bertugas.
1: Amin.
3: Sama yang baru masuk tadi, Om Tommy katanya.
1: Iya, Om Tommy.
3: Om Tommy, salam untuk Om Tommy sama Ibu Zur yang baru masuk.
1: Iya.
3: Terus Pak Boyang Tapai, apalagi ya Pak Nur.
1: Oke.
3: Okay. Ibu Nur, Bunda Queen, Uni Diana, Uni Desi, Uni Wulan.
1: Oke. Okay.
3: Mama Natua, Mama Ica. Siapa lagi ya? Oh, nah. Abang Roni Rano.
1: Abang Roni Rano ya.
3: Iya. Terus siapa lagi? Udah Putra Kelok 9 juga kalau lagi dengar salam.
1: Iya. Yeah.
3: Terus semua-semua yang lagi dengar aja.
1: Baik.
3: Bang Adit salam semua.
1: Baik, Nana. Terima kasih Nana.
3: Salam. Tunggu Bang Adit. Makasih ya.
1: Iya, ya, salam juga buat keluarga ya.
3: Iya, sama-sama Bang Adit. Selamat sore Bang Adit.
1: Sore Nana. Tentunya ada serap menangnya di sana Kitonan ada di Balimbiang, nggak salah jalan Rambutan kalau nggak salah ya. Oke, di senap tengah kalau begitu kita ke lagu dulu. Aduh, Mamur Daun Pisang. Iko untuk Bang Baginda Tommy atau Om Tommy, ya Om. Kemudian ada Jaga Orang Pujoro dari Trimacan untuk Bu Zur ya dan Samira. Dari King Nasar untuk Nana di Belimbing. Yalah, jangan kau kemana sana. Ambo ka balik ke sana melalui telepon kau sudah tiga lagu kau. Tetap di Prompet dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaloh panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rumput dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana penangnya, selamat patang ya, dan terima kasih dun sana masih tetap bersama kami. Nah, kita masih di Dendang Dangdut Perompak di Padang, sesi request di Suara Budaya. Dan kita langsung saja terima jo teleponan lah masua ya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang betul sih.
0: Iyo, bagoyang kita Pak Nur. Ha. Lai segih Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah lai serupun telalah Pak Nur.
1: Hai, kenapa paralu ti?
0: Kenapa paralu enak. Jadi lah Pak Nur, lagu di Pak Nur ini kok.
1: Rita sekue diarto aja tadi nak.
0: Lai oleh-oleh judul ya.
1: Jadi itu salah ti.
0: Nah, itu salah ya. Untuk nangka pikiran tahu bola oleh kok. Jadi Pak Nur, saya nak salami Pak Nur.
1: Pertama untuk keluarga lu tu.
0: Terima kasih.
1: Mudah sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Rezeki berkah ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbi.
1: Banyak nak nak berkah nak nak
0: jual duit. Iya tu apa Nur?
1: Sudah tu untuk nak masuk tadi saya Bung Tommy.
0: Ada Baginda Tommy, ada Bu Zur, ada Nana. Zur. Ya, ada Nana.
1: Nana. Ya. Nana tu di jalan rambutan, boleh jalan rambutan 8 dulu mati.
0: Lah Nana, dulunya Nurko di rambutan 8, Nana rambutan Bara. Ini lain mengarah tim mau seminang Pak Nur, cuman menyampaiannya agak susah kan itu.
1: Sudah tu untuk Bunda Nur di Simpang Tigo kan.
0: Iya.
1: Sabiang. Simpang Gia.
0: Iya, Simpang Gia.
1: Bunda Queen.
0: Iya.
1: Yulmi di Mega Permen Dimo.
0: Iya.
1: Sudah tu udah rancak tunggu hitam.
0: Rancak tunggu hitam. Ya.
1: Sudah tu siapa namanya lah? Siri Ulandari Ulala.
0: Iya, Ulandari Ulala.
1: Sudah tu Putri Tanjung di Priaman. Sudah tu Angkurajo Kaki.
0: Iya.
1: Majin Sampono. Putra Kilo 9 yo Imanyo.
0: Iya.
1: Roni Tianago jo Putri Sikumbang. Ajo Piala. Sudah tu Pak Saf Simpah aku nak lah masuk Leti.
0: Iyalah jarang gini kau Pak akan lah.
1: Mudah
0: lah saya
1: Itu nak lama-lama kan tekana kan.
0: Ayo.
1: Sudah tu anu kan. Ajo niang ajo di kumpulan undan nak lama-lama lah nak masuk.
0: Iya, iya betul.
1: Saya tu saya lah tiha.
0: Jadi.
1: Situ je
0: Jadi benar.
1: Saya dah selati ya.
0: Iya Pak Nur.
1: Terima kasih ti ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu kan.
0: Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang di Cangkeh di Surabaya. Yalah di belakang Pak Nur kita coba ke nomor kesebelah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagoyang kita. Iya, bagoyang kita. Rancak gue atuh hitam. Oke, Diana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Di mana?
0: Alhamdulillah, selain sehat-sehat pula.
2: Udah mesti pandit?
0: Udah, itu wajib lah itu.
2: Goreng-gorengnya udah.
0: Udah, lengkap.
2: Lengkok bono.
0: Apa
2: yang tinggal lagi, pandit?
0: Hah?
2: Apa yang tinggal lagi?
0: Dan tinggal lagu Ingkar Janji, Mansures. Sembuhkan luka, Owan, berkali-kali, Selviyama. Payung hitam Is Dahlia, bukan pengemis cinta Joni Iskandar.
2: Semuanya kok itu amat sih. Bukan pengemis cinta aja lah.
0: Bukan. Aku bukan.
2: Aku mau dicintai.
0: Iya dong. Oke.
2: Salam pertama untuk Bang Adit. Semoga terkabar selalu. Lupa aja menyukainya terus untuk
0: Amin, makasih Diana, sama-sama.
2: Salam sama Ustaz, sama Uni, sama ya Bang Din.
0: Iyo Diana.
2: Ada tadi itu Nana.
0: Nana.
2: Ada Pak Nur, Bu Nur, Bu Zur ya. Om Tommy Om Tommy sama Pak Jutela ya.
0: Iya, betul.
2: Ada juga tuh Kak Ulan, ada Pak Novos.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Edi Kumis, ada Mbak Etam, ada Mbak Najwa, ada Mbak Yul.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Cirebonnya Mbak Cita Mame. Ada pendang Wada Rizal, ada juga ada Joni Pusmas Joni Ermaitanya. Untuk semuanya.
0: Ya. Untuk semuanya.
2: Oh, ya. Mut ya. Mut ya, kok banget gitu. Kanai juga. Terima kasih banyak, Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yaudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana di Tunggu Hitam dan sana pada ngayalah baga buang buat cari oga turu di Eko. Nampaknya tidak bisa menerima di sana pada ngayah. Alah mepet bana waktunya ya. Jadi lah di sana kalau begitu, terima kasih banyak untuk alah baga buang. Ada Bang Indah Tommy, ada Bu Zur, ada Nana ya, dan ada Pak Nur Tanjuang serta Diana nanlah menutup telepon kita tadi ya. Yalah kalau begitu terima kasih banyak untuk nanlah baga buang di dua telepon kita kok ya, dalam Dendang dan Promere Padang. Dan mohon maaf bagi nanda bisa kemudian berterima karena waktu itu kita mau sejamnya ya. Mudah-mudahan besok malam dan sana bisa baga buang jo, kalau salah jo riri ya. Aha. Jadilah kalau begitu terima kasih banyak dan mohon maaf. Akhirnya seiring jo lagu-lagu minta ko oleh dari Rita Sugiarto, kemudian Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, akhirnya bo Tuti Pulo dulu Dendang Dangdut Perempuan dari Padangko ya. Terima kasih dan mohon maaf sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dan sanak pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat terima hadirkan layanan transportasi nan aman, nyaman, tak jangkau, sekaligus menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati pesona pesisir barat Sumatera Barat melalui Kereta Api Pariaman Express. Kepala Humas KAI Divredo Sumbar Reza Sahab menyampaikan bahwa Kereta Api Pariaman Express beroperasi sebanyak 10 perjalanan setiap hari, jo kapasitas 4,240 tempat duduk, dan melayani relasi Pauh Limo Padang Pariaman Nareh. Selain menikmati wisata pantai, masyarakat dapat pula menyaksikan festival tabuik, tradisi budaya yang telah dikenal secara nasional dan menjadi daya tarik utama Kota Pariaman. Festival pun diselenggarakan setiap tahun pada 1-10 Muharram sebagai bentuk peringatan Asyura. KAI mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan supaya memperoleh kepastian perjalanan dan dapat menikmati festival tabuik secara lebih nyaman.

dan sanak pendengar, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengajak seluruh rakyat Indonesia menyaksikan kegiatan seni budaya dan wisata Pesona Budaya Tabuik Piaman 2026 dan dilaksanakan di Kota Pariaman, Sumatera Barat dan berlangsung dari 6 Bale sampai 28 Juni. Beliau mengatakan dalam video itu, artis nan dikenal pula Jo Sultan Andara itu mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia menyaksikan dan meramaikan Pesta Budaya Tabuik 2026. Beliau menyampaikan alasan utama, maksud kami, beliau menyampaikan alasan utusan presiden itu kerana kegiatan dan selalu dilaksanakan warga Pariaman satio awal Muharram itu kembali masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Banyak atraksi seni budaya dan penuh makna ditemukan dalam setiap prosesi pada kegiatan dan masuk ke dalam 110 KEN 2026 itu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Wadana di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanak Menengah. Kalau tadi Dun Sanak lah kami kawani jo rangkaian lagu-lagu dangdut lebih kurang 2 jam dari jam 3 sampai jam 5. Dun Sanak Menengah ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi indahnya patang hari Dun Sanak. Enak. Nah, gini Dun Sanak Menengah, rupa biasa kita lah balik ke rangkaian lagu Peminang balik ya. Dalam segmen kita ya di patang hari nanko ya. Yolah Dun sana pandangnya Alin je lagunya ke upiak lah gadang lah ma buka balik rangkaian lagu-lagu peminangko Dun sana di patang hari ko. Dan kita akan menikmati lagu peminangko serta informasi lainnya sampai beko selesai bersama kita di Renah Minang siang hari nanko di jam 6 Sancho Beko ya. Yolah Dun sana pandangnya. Kalau begitu, Nusra, kita tinggalkan Alin dan kita ke Rayola Jo Sahaduan Indah, Sahujan Indah Sarinai.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala, dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawak, yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: Ya Allah. Ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: rantau pesisir barat Minangkabau. Lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satupun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampian yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Luambe berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat ulu ambe yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau se kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, ulu ambe lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati silek Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu ambe ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi ulu ambe itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain ulu ambe ini kan punya ilmu kebatinan, maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, ulu ambe masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri, tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya ulu ambe itu.
0: Sile ulu ambe sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris sile ulu ambe, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya sile ulu ambe diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa sile ulu ambe adalah penggabungan ulu ambe dengan sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan, dan bela diri pegangan mereka ulu ambe dan sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin, seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Sejarah Luambe itu berdasarkan kepada Kusya Ranundin, Si Kalik Jantan, Yung Kaki Sangko Baparang. Pantaraan wakatu peparangan itu diambillah, tidak boleh. Jadi itu berdasarkan Si Kalik Jantan untuk Baparang dia Kaki Sangko itu mangkuk diambil. Jadi tak jadi Baparang, Tadi Dagan itu di dalam sejarah Luambe itu sih Luambe. Hubungan Josi Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini Josi Le. Ba'ape Mahaman Sile, ba'ape Mahaman Luambe samo. Luambe itu mangkoinyo itu si dajaraan inyo punya raso. Lo masuk inyo raso ku kananya. Mangko ta jadi Luambe, lah gaman itu wakatu abai ampe balik na salam.
0: Luambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Luambe adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntian atau mahkota nenek mama atau panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Luambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Luambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu nenek mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Luambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh nenek mama. Karena pertunjukan Luambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Luambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan, tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang, tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh nenek mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Luambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Luambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Luambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada nenek mama atau panghulu tersebut.
3: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, dan salah orang atunya sebuah fitur budaya berjudul Luambe, ya, sebuah pertunjukan yang telah menjadi di tradisi di Padang Pariaman dan Sarap Baranga, bahkan menjadi alat negari, ya, yang awalnya berasal dari sebuah aliran pencak silat, ya, Luambe. Dan uniknya, silat ko tidak bersentuhan, ya, tetapi mereka tahu manan buluh atau yang kanai, begitu ya. Dan iko dikatakan jo atau istilahnya aleknya nini mama gitu ya. Makonyo yang bertandang itu adalah utusan-utusan dari nagari membawa nama nagari. Yalah dun sana perenga kita tinggalkan Luambe ya, dan kita ke lagu-lagu Minang Bali ya, sampai beko ke jam 6 sanjo. Ujung dari kebersamaan kita di ranah Minang siang sampai ranah menempatang harinanko. Yolah Dasana, kita ke Ica Anissa dalam lagunya Tiada Ujung Jopangka. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok gak lah hilang piti Iroi dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat, Bayu Don Sana Padangnya, Maharani Putri, jalan lagunya Galau di Hati, mabok kita ke jam 5 petang, liwai 50 ampe mini waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Don Sana Padangnya, kita lah tiba di ujung persamaan kita untuk hari kini ko, ya. Hari Rabu tanggal 20 ampe Juni 2026 ya di Renah Minang siang. Dan untuk itu ambo harus undur diri dari ruang langgan Don Sana. Karena saya sudah kok Don Sana bakal di kawani de Riri Antika di Renah Minang malam sampai jam 12 malam beko ya. Yalah Don Sana Berangga sebagai lagu paling kudian di kebersamaan kita hari kini kok mempilihkan Edi Piliang jo lagunya Ratu Anak Balai. Saya Riang lagu ko, mau pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai bersobal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Sana padangnya pemerintah Kabupaten Solo, Sumatera Barat mengevaluasi penetapan status bencana hidrometeorologi guna memastikan langkah penanganan mitigasi jo kesiapsiagaan madoi potensi bencana yang masih mengancam sejumlah wilayah di daerah Tasabuy. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan, Forum Tasabuy penting mana untuk mengevaluasi sekaligus menentukan langkah basamu terkait penetapan status darurat bencana di Kabupaten Solo. Menurutnya bencana hidrometeorologi nanti jadi setelah menyebabkan kerugian diperkirakan mencapai hampir 1,9 triliun sehingga diperlukan percepatan penanganan jo pemulihan secara terpadu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau sekuat tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa, setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal, ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang, telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Radio 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Sana Padang, Bupati Damas Raya Anisa Suci Ramadhani menyerahkan bantuan paket permakanan tahap 2 ibu hamil juga ibu menyusui di Kecamatan Timpeh. Program Tasabuy merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Damas Raya dalam upaya mencapai penanganan stunting melalui pemenuhan gizi sejak masuk kehamilan. Bupati Damas Raya Anisa Suci Ramadhani mengatakan bahwasanya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sejak seorang ibu mengandung. Ini menjelaskan pula bantuan diberikan dalam bentuk paket permakanan dan disalurkan secara bertahap selama masa kehamilan hingga 6 bulan setelah melahirkan. Total nilai bantuan yang diterima setiap penerima mencapai 3 juta. Bantuan disalurkan setiap minggu kedua pada setiap bulan. Informasi selanjutnya di Nusantara Padang, Wakil Wali Kota Padang Maikus Nasir menilai turnamen sepak bola pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Cup Piala Wali Kota Padang 2026 sejalan juga program unggulan Padang Juara untuk mencetak generasi AME masa depan. Maikus Nasir memberikan apresiasi nan tinggi kepada PDPM Kota Padang nam konsisten menggelar turnamen usia dini untuk kedua kalinya. Wawako juga memotivasi para atlet muda untuk menjadikan sepak bola sebagai jembatan meraih masa depan nan cerah, termasuk peluang karir hingga ke luar negeri. Tanpa mengabaikan pendidikan, selain skill, ini mengingatkan pentingnya menjaga akhlak jo ibadah.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapananga, selamat malam. Baka banyo Dun Sarapananga di malam hari kini ko basa mojo. Riri Antika akan mengawani Dun Sarapananga beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sarapananga dalam keadaan sehat sadolahnyo Dun Sarapananga. Dan di kesempatan kini ko kita masuk ke program Pesona Etnis Nusantara. Kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarapananga serta mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat.

0: makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti paniaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: Padang, suara budaya Sumatera.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanpadangnya sebagai warisan budaya jenis kain dari berbagai daerah di Indonesia aku merupakan cerminan kekayaan budaya jawarisan leluhur dan harus taruh dilestarikan. Kain dari berbagai daerah di Sanpadangnya itu menjadi entitas out tradisi budaya sebuah negara yang menyimpan sejuta pesona jokaya akan makna di dalamnya dan Sanpadangnya seperti ya kain tradisional atau kain Indonesia untuk dan Sanpadangnya ketahui yang pertama ada kain cual itu adalah jenis kain tradisional dari daerah provinsi Bangka Belitung dan alah ado sejak abad ke-7 balik. Kain cual iko mirip bana sekilas ya di Sanpadangnya jo kain songket Palembang dan berkultur Melayu. Kain iko biasanya digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka Belitung di acara adai tradisional ataupun sebagai selendang, saruang maupun panutik kepala khas Melayu. Asal mula kain cual iko memiliki sebutan kain limar mentok di mana mentok merupakan nama sebuah kota dan ada di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung gitu di Sanpadangnya. Ciri khas seni wastras khas tenun tradisional dari Provinsi Bangka Belitung ko pun mulai dikenal yo jo diperhitungkan hingga ke mancanegara. Kemudian ada pulau kain sasirangan di Sanpadangnya. Itu merupakan kain tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan. Dan ala ado saja abai ke-2 bale masuk kerajaan Dipa dan dibuai oleh Pati Lambung Mangkurat. Saiba tapa di atas rakit balarut banyu. Itu selama 40 hari sampai 10 malam. Pada zaman dulu dun Sanpadangnya kain sasiringan ko konon ko diyakini yo bisa mengobati berbagai penyakit juga bisa mengusir roh jahat sehingga produksinya sangat dibatasi karena hanya orang tertentu saja dapat membuatnya. Namun kini siapun dapat membuatnya dan ala bisa diproduksi lebih banyak untuk berbagai kegiatan. Nah, dan salam mereka seperti informasi lainnya seputaran kain tradisional atau kainan jadi warisan budaya Indonesia. Baiklah, kita akan berbagi informasinya balik untuk dan salam pandangnya. Sebelum itu, kita informasikan dulu waktu sholat isya kita untuk wilayah Kota Padang jauh sekitarnya. Baiklah, masuk pada jam 9 balik, lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
2: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut babak informasi Bali ya. Masih seputaran mengenal jenis kainan menjadi warisan budaya Indonesia. Selanjutnya Doken Song Kadun Sarapananya. Itu merupakan tenun tradisional yang berasal dari Sumatera, juga memiliki sejarah budaya yang panjang dalam perjalanannya dan sarapananya. Kain songket selalu dikaitkan jo kemaharajaan Sriwijaya, sehingga tidak heran yo jika sejumlah songket yang populer di berbagai daerah di Indonesia merupakan lokasi-lokasi yang pernah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Salah satunya adalah kota Palembang, Sumatera Selatan, Dusara Padangan, dan diyakini sebagai ibu kota kemaharajaan Sriwijaya. Daerah penghasil songket lainnya adalah Sumatera Barat, Lombok, Bali, Sambas, Sumba, Sulawesi, Makassar, Jo, daerah-daerah lainnya di Indonesia dan Nusa Tenggara. Kemudian ada ulos, itu kain tenun khas masyarakat Batak Sumatera Utara. Kain ulos acobana digunakan saat acara resmi atau upacara adat masyarakat Batak karena memiliki makna spiritual yang mendalam seperti pernikahan, kelahiran, juga kematian. Kain ulos biasanya di Nusa Tenggara itu memiliki motif geometris berwarna gelap, jauh didominasi warna merah, hitam, jauh putih, jauh dihiasi tenun dari benang ameh atau perak di Nusa Tenggara. Dan itu terdapat tiga motif kain ulos, ada ulos ragi dup, ulos maratur, jauh ulos ragi hotang. Nah, jauh dimaknai sebagai simbol pengharapan jauh kesejahteraan di Nusa Tenggara. Dan di Nusa Tenggara kita masih ya, Beko akan berbagi informasi Bali ya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat Isya kita, Beko masuk pada jam 9 balik lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cek lagu religi dari Sabian berikut Nusa Tenggara.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sara Padaga, kita akan mendengarkan drama legenda. Nah, malam kini kau menceritakan Putri Tujuh. Dan sesudah itu diserang pandangnya, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibra Minang, 100 jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri Tujuh. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
3: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
2: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
5: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Ciksima.
6: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Ciksima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Prof.

Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: spaghetti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Tuh, kamu tahu aja.
4: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana Padang. Ikuti lagu dari Pinky Prananda featuring Tata Talita, Joget Bagurau dan sana Padang. Nah, dalam mantan kita ke jam 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi juga lagu-lagu hiburan Minang beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, dun cara padanya kita akan berbagi informasi dulu. Duo alat bare eskavator mulai beroperasi memberasakan material longsor yang menutup jalur lembah Anai Pado Rabu malam kode cara padanya. Arus lalu lintas Padang ke Bukit Tinggi iko masih lumpuh total selama Karajo pemberasian material. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Reza Kayurul Akbar Sidik mengatakan, besarnya volume material longsor menjadi kendala utama dalam pengerajuan, sehingga pemberasian membutuhkan waktu lebih lama. Selain fokus pada evakuasi material, juga taruh dilakukan pemantauan kondisi lereng di sekitar lokasi guna mengantisipasi tak jadinya longsor susulan dan tak dapat membahayakan petugas. Sebelumnya dun sana padangan longsor iko dilaporkan terjadi sekitar pukul pebalik waktu Indonesia Barat tadi. Jadi material berupa tanah, batu, jor lumpur dan turun dari lereng bukit menutupi badan jalan sehingga menyebabkan jalur transportasi vital tersebut lumpuh total. Sementara itu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi jo sebaliknya itu diimbau ya untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan jo antrian kendaraan sekitar lokasi bencana. Kasal Lantas Polres Padang Panjang AKP Vizen Finot mengatakan penggunaan jalan untuk sementara dapat memanfaatkan jalur alternatif melalui Siti Jelawi atau melalui Kabupaten Pasaman Barat menuju Kota Padang. Tentunya dun sara padang informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah nan berikut.

Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadir Pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah Kato Nan Ampe, yaitu Kato Pusako, Kato Mufakat, Kato Dahulu, dan Kato Kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu Tahu Jonan Ampe, Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Manurun, dan Kato Mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanam Padangga. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya Eko mengatakan Dun Sanam Padangga, penyelenggaraan festival film di daerah Eko berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perfilman nasional. Menurutnya, festival Ketolangi Festival film itu dapat menjadi ruang inkubasi talenta kreatif guna mendorong lahirnya karya-karya yang berbasis budaya jocarito rakyat dan memiliki nilai ekonomi tinggi bagi industri perfilman Indonesia. Dan potensi tersebut tercermin dalam penyelenggaraan festival film horor yang digagas Ruang Film Pacitan Basambo Pemerintah Kabupaten Pacitan. Festival tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena digelar di kawasan pasisir pantai Pancer Dor Jo sejumlah lokasi strategis di Pacitan Dusan Padanga. Dan tentunya Dusan Padanga informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan itu merupakan informasi terakhir kita pada malam hari ini kodun sarapanangnya karno beko di jam 21 sampai jam 23 seperti biasa kita akan beralih ke program salam bajawe. Jadi silakan aja beko di sarapanangnya bisa bergabung di line telepon di 0751 sama di nomor cek lain di 08 sabale dan cek lain di chat via WA gitu dan sana padanya ya. Baiklah, kita ke cek lagu Minang Balik dari Diva Aurel, Ci Inan Bana.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadangan, selamat malam dulu untuk Dun Sarapadangan dimana saja berada. Tentunya kita kini kok Dun Sarapadangan masuk ke program Salam Bajawe perompe RRI Padang Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Dun Sarapadangan dan kanyo bergabung di lantalfonnya perompe di line telepon di 0751-812-4 atau di 0811-6609-2-4-0 atau ke chat via WA Dun Sarapadangan. Kita terima chatnya, bukan telepon Dun Sarapadangan, jadi silakan saja ya. Dan kita coba terima penelpon pertama kita dulu Dun Sarapadangan di malam kini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke Dun Sarapadangan. Onde, ado ajo, baka bajo, sehat. Iyo, nan cale apa ajo proses tabui?
1: Ala kapatang na pulang sa
0: Oh, pulang sa bantam cale prosesnya ajo.
1: Ah, mancale pembahan tabui ya.
0: Iyo, balai semoga cuaca pas hariha agak bersahabat ya.
1: Bila padang balian.
0: Ah, tiba padang tu bila balik kampung lah ajo. Puncaknya tu bila tajo?
1: Ai jadi lah.
0: Hari-hari hanya mana?
1: Ya.
0: Oke lah.
1: Tanggal 27
0: sebentar lemah 2-3 hari ya. Lain. Jadilah ajo ni lagu Minang malam kini kok ajo.
1: Lagu Minang.
0: Iyo, lagu apa ajo ni?
1: Lagu Takurang di Rantau.
0: Takurang di Rantau. Jadi Takurang di Rantau dari si ajo ni?
1: Putar
0: selah. Jadi tak kurang di rantau yang kita ado dari Leni Alvin.
1: Alvin lah.
0: Ah, oke, okay. Boleh aja. Salam-salamnya dulu ya, silakan.
1: Salam si Irin sampai bertugas.
0: Terima kasih ajo.
1: Pulang ke kolelo, selagi dingin.
0: Iyo, betul. Musim hujan nah.
1: Amin.
0: Jadi ajo, tutup selai.
1: Cincin dalam benda masuk Abang Mario, Uni, Cini Agus, Kumbang.
0: Jadi itu
1: Bujang Pahibung.
0: Iya.
1: Apa Bujang Tapai. Putra Kilo 9 di Ema.
0: Jadi ajo
1: Sultan Paminan. Mama Miwa.
0: Iya.
1: Bulan. Yana Abah Nur, Ibu Nur. Ibu Iling.
0: Jadi ajo.
1: Atau ni teman.
0: Jadi.
1: Ada salam tu tapi ajo tegak duluan.
0: Siapa?

0: Nah, Langko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo, Sate Peman Laweh dan Sana Padangnya. Di Kampung Galawi, nomor usaha Bagabua, kita akan kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, Kodun Sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
0: Iyo, alah. Ah. Aduh.
2: Halo.
0: Halo, semangat mana Pak Buyung koi? Indah aman Pak Buyung. Iyo, bagaimana Pak Buyung tapai? Sehat Pak. Oke, baiklah.
2: Hari hujan sakuri lah sadori.
0: Iyo, syukuri saja hujan. Iyo. Ah, carilah lai di akhir bulan mama. Baiklah Pak Buyung, ni lagu Minang apa malam kini kok Pak Buyung?
2: Batambah cabai hari.
0: Batambah cabai dari siapa Pak?
2: Dari Roje Firdaus.
0: Oke, batambah cabai dari Roje Firdaus. Pak Sombok lagunya. Salamnya silakan Pak Buyung tapai.
2: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Terima kasih Pak. Semoga
2: selalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Buyung.
2: Jadi jual piala tadi.
0: Jadi
2: sudah tu untuk nusana awak kata dua sehari kau tu urusan rapi karul rumah ya.
0: Baiklah.
2: Ayo rapi karul kau tu ri.
0: Rapi.
2: Kalau hujan ni bawa bambu ama.
0: Itu mah hujan. Kau basah ya.
2: Ayo. Terima kasih banyak.
0: Baik, Pak. Sama-sama, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bu, Pak Buyung Tapai di Aya Pak Cahdun Sana Panengga. Sapa dulu, nama masuk telepon. Kita beralih ke chat via WA. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Iko jomblo lebay. Request lagu Sri Viola di Balik Karuduang. Salam untuk Riri. Mama Ica di Steba, Uni Ulan. Pak Oyon Tanjung, Bunda Queen, Pak Munir, Uni Monik, Mak Itam, Sikumbang, Uni Putri, Pak Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Jomanuhara, Bang Kopral, Putra Jo Emma, Mama Najwa Diana, Adi Salai, Udaja Caniago, Pak Wawar Jambak, Jobu Yunarti, dan Sultan Paminan. Terima kasih banyak Riri. Oke, terima kasih Bali. Eko salam kompa dari Uda Jomblo Lebay di Lubuk Minturun dan Sana Panangnya. Ya masuk ke chat via WA kita pada malam hari kini ko. Dan tentunya kita jeda dulu ya dan Sana Panangnya di sesi yang pertama ko. Karena kita akan putarkan dulu lagu-lagu nan Allah di request tadi ada Ajo Piala. Kemudian ada Pak Buyung Tapai Samo Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sekarang pandangnya kita masuk di sesi kaduh pada malam hari ini kok. Jadi silakan nangkanya bergabung di line telepon kita di 0751812-14 atau di 08 Sabale Anda mana 0924 atau ke chat via WA Prabe juga bisa dan sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarapandanya.
1: Malam Pri.
0: Yo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy. Apa kabar Bang Tommy, sehat?
1: Oh, sehat banget Ri.
0: Sehat banget, masih di Pariaman Bang?
1: Iya Ri.
0: Oke, mah nanti selesai itu yo, tabui.
1: Ayo.
0: Oke, baik. Abang nyanyi lagu Minang apa malam gini kok Bang Tommy?
1: Ya, Ombak Piaman di.
0: Ombak Piaman. Jadi, ya. Bu deh salam-salam dulu Bang sampai kita mencari lagunya.
1: Salamnya Bayul.
0: Mm-hmm. Terima kasih, Pak.
1: Mandena, Gulan.
0: Ya, jadi
1: Nana, Ibu Zur.
0: Jadi
1: Pak Pemunir. Mm-hmm. Pak Nur.
0: Oke, baik.
1: Pak Buyung. Kamodo.
0: Jadi
1: Roni Karno. Spesialnya untuk kakak Bang nih.
0: Ajo Piala. Oke, baiklah Bang Tommy.
1: Untuk Riri sama juga Riri.
0: Jadi siap Bang, terima kasih.
1: Sehat keluarga nih.
0: Amin, terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman dan Sarang Padangnya. Silakan nangka Nio bagaimana balik di line telepon kita di 0751812-14 atau di 08 Sabale ada Madam 0924 atau bisa pulau ke chat via WA Prampe juga bisa dan Sarang Padangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Pandanga. Oke, baik. Ada Pak Nur Tanjuang yang berusaha bergabung. Yang bergabung kini Kodun Sana Pandanga. Bakal Bapak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Pandang.
0: Alhamdulillah, kalau sehat. Iri, Ba. Sehat Pandang aku, Pak Nur.
2: Itu apa yang dulu diri, ya?
0: Jadi lah, Pak Nur, ini lagu Minang apa malam kini ke Pak Nur?
2: Rintang Pape Kusui seri.
0: Rintang Pape Kusui. Baiklah, boleh. Salam-salamnya silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk diri keluarga kan dan selalu
0: amin.
2: Keluarga bersama anak-anak jadi anak saleha.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak.
2: Sudah untuk Mbak Yul, untuk Bunda Queen.
0: Jadi
2: untuk Yulmi Marli di Mega Permenimo kan. Diana, Umi Juta, Sri Wulandari, Putri Tanjuang di Priaman, sudah Tuan Kura Cokaci, Madin Sampono, Ratrok Sembilan di Mano,
0: jadi Panor,
2: Roni Ciniago di Putri Sekumbang, tadi nak masuk siapa?
0: Yang gimana Pak Nur yang barusan tadi ada Pak?
2: Om Tommy kan?
0: Oh iya, ada Bang Tommy di Pariaman.
2: Om kini mari.
0: Oke, baiklah.
2: Om kini juga kakaknya ada piala kan. Itu nak masuk selalunya siap. Jumlah lebay.
0: Ayo, ada jumlah lebay. Pak Buyung, ada piala.
2: Itu nak masuk itu ni.
0: Jadi, Pak Nur.
2: Nana di Balimbiang kan. Pitro.
0: Jadi, Pak.
2: Sadualahnya. Berkuapi di awak seri kan?
0: Iya, betul, mana, Pak Nur.
2: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Mbak Yul lah tadi, ya?
0: Alah.
2: Ya, Mbak Yul. Tak lupa tu.
0: Baik.
2: Enggak, sehat. Mbak Yul tu sedang sakit, kan?
0: Iya, semoga cepat cegah.
2: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Bu Nur je, ya?
0: Baiklah.
2: Mbak Tiko, dipanggil, ya?
0: Jadi Pak Nur.
2: Terima kasih Riri.
0: Baik Pak Nur.
2: Mudah Riri sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Anak-anak yang.
0: Amin. Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana padanga ada Pak Nur Tanjung nomor urusan Bagabuang. Bersabar dulu nangka masuk telepon kita ke chat via WA perampai dulu dan sana padaga. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Request cek tangi di rantau dari David Istanbul. Salam bue pandanga prampe kasadonyo di masa jobrado, semoga sehat sadolanyo. Spesial untuk Riri nasada batuge malamiko, semoga sehat selalu dari udah Heri Gawang di Telu, di Telu Bayur dun sarang pandanga di masuk ke chat via WA prampe pado malam gini ko. Baik, kita akan jeda dulu dun sarang pandanga, jadi silakan angka masuk di sesi ketiga di telepon atau chat via WA, silakan dun sarang pandanga. Jadi jangan kepada mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
1: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan sana padanya. Kita beralih ke sesi ketiga pada malam kini ko. Jadi silakan saja bagi dun sana padanya dan ke bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0812-0092-0 atau bisa pula ke chat via WA Prampe RRI Padang di sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke dun sana padanya. Halo.
1: Halo, malam Lili.
0: Baik, selamat malam Bali. Ada Bundo Bundo Nur di Simpang Gia.
1: Benar sekali.
0: Oke, apa kabar Bundo? Sehat Bundo Nur?
1: Alhamdulillah, lagi sehat
0: Lili. Alhamdulillah.
1: Bagaimana
0: kamu menjelang lalu Bundo?
1: Baru ini.
0: Kak menjelang lalu nak bunda lah jam 10. Menjelang lalu
1: dari tadi nak masuk anak-anak
0: payang lo
1: nak
0: bahas. Iyo banyak.
1: Banyak orang hari.
0: Karena satu sesi tiga penelpon yang kita terima bunda, dua penelpon CWA. Jadi memang harus menanti bunda.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya, itu saya suruh Pak Nur Tanjung kan murah pun masuk kan kemana masuk dari
0: iya, karena Pak Nur acok masuk ke di 0751 Bundo. Jadi di 0751 ini enggak bisa kita cari nomornya Bundo. Jadi kita akan terima kalau ada bedaring kita terima Antasia itu kita terima Bundo gitu Bundo. Kalau di GSM itu berganti-ganti Bundo. Ya.
1: GSM itu apa? Singkatan dari apa tuh?
0: GSM itu Bundo sama dengan kartu biasa Bundo, telepon biasa. Gitu. Kalau WA kan aplikasi Bundo. Kalau GSM itu kita ke nomor kayak Telkomsel, telepon biasa Bundo pakai pulsa.
1: Oh gitu. Bundo kan yang GSM itu WA gitu.
0: Enggak, Bun. Nomornya nomornya sama Bundo, tapi digunakan ke WA sama bisa digunakan telepon biasa. Kalau seandainya Bundo ada paket telepon atau pulsa untuk telepon biasa, hubungi saja ke nomor
1: misalnya, biasa. Riri, misalnya Bundo,
0: iya, Bundo.
1: Telepon itu nomor WA WA Bundo lo Bundo, kan? Jadi diterima di video kan. Nah itu latar sini itu nama Bundo sekali itu.
0: Kalau kita simpan tak tulis Bundo. Kalau
1: kita simpan dong, enggak.
0: Enggak, Bundo sebanyak tuh nomor nomor Bundo yang kamu masuk. Jadi kita tebak-tebak saja sih yang terima, sih yang telepon pertama itu yang kita terima gitu Bundo ya. Sama pun dengan chat via WA sih dulu yang bergabung itu yang kita baca chatnya Bundo. Baiklah Bundo.
1: Apa lagu bisa lagi ya Riri?
0: Ini lagu Minang apa Bundo?
1: Paganagari.
0: Kintani. Iya betul Bundo, Paganagari. Boleh Bunda salam-salam ya Bunda, silakan Bunda Nur. Amin, terima kasih Bunda. Amin, terima kasih doanya Bundo.
1: Bawa pulang tuh lalu anak-anak tuh balik.
0: Iya.
1: Tapi tadi kepai kan Riri jam 6 mulai lah. Atau Riri salamnya, makasih Pak Nur Tanjung salamnya.
0: Jadi
1: Pak Nur Tanjung, ini menanya Bundo Kuin kan, Pak Anda benar pelih. Ini sehat-sehatnya hanya Pak Nur, lagi sehat-sehatnya, cuma payah masuk sehatnya Pak Nur.
0: Iya, kok Bundo kalau masuk chat WA sama Bundo? Nanti insya Allah kita akan baca di sesi berikutnya. Iya, di WA Bundo.
1: Alhamdulillah, lagi kalau di yang langsung kan payah masuk sehatnya.
0: Ya moga kita alihkan saja ke
1: CD.
0: Jadi Bundo Nur.
1: Mbak Iul, Diana,
0: jadi
1: yang Sinana yang baru itu. Itu Roni Jambak yang di PT Asia, belakang PT Asia tadi yang Makasih banyak ya Riri.
0: Jadi Bunda Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Giaden sana pandangnya. Silakan angka masuk di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0, atau bisa follow ke chat via WA perampai dengan nomor yang sama di sarapanannya. Baik, kita ke nomor celai di 08 Sabale dulu dan sarapanannya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jasiako dan sarapanannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo, do Jasiako Pak.
2: Kena terakhir, nanti terakhir awak
0: darah. Indah, masih ada sesi yang berikutnya Pak, sesi terakhir.
2: Oh iya, itu dia nak lama ni Pak.
0: Oke, baiklah. Ini lagu Minang apa malam kini kok Pak Roni Jamba?
2: Tadi saya yang masuk tadi Riri.
0: Ada Bu Nonor yang barusan bagabuang.
2: Lagu apa Riri? Mm-hmm. Ibatin Arwa Babimbiang Tangan dari Zalmon ada Riri.
0: Babimbiang Tangan.
2: Dibatin arwah babimbiang tangan.
0: Dibatin?
2: Arwah babimbiang tangan.
0: Oke, sebentar. Indah Alunado kita koalisi Pak Roni.
2: Oh iya.
0: Dibatin Indah.
2: Masalah anak ini. Apa anak itu? Pananggungan dari Zalmon.
0: Pananggungan, baik. Sambil iya, kita mencari lagunya, boleh salam-salam dulu silakan Pak Roni.
2: Yang pertama itu untuk Riri
0: lah. Terima selamat kasih Pak.
2: Selamat berjalan. Itu yang nomor dua Pak Bu Nur lah.
0: Iya.
2: Bu Nur. Itu Pak Bu yang tapai.
0: Jadi.
2: Itu Pak Nur Tanjuang.
0: Jadi itu selesai.
2: Unidasi Desa Retek. Salam kenal ini Desi kan.
0: Jadi selamat kembali.
2: Sudah tuh Diana. Diana di Tunggu Hitam.
0: Iya betul.
2: Salam.
0: Terus yang lain udah?
2: Udah Widya. Ada yang baru masuk komputer alam masuk
0: alun bagabong.
2: Sampai salam alam komputer kalau kenal lo aja komputer.
0: Baik.
2: Itu sudah itu.
0: Jalan ya. Dibungkir habis saja salam-salamnya Pak Roni. Kita butuh durasi pun.
2: Awak dia kasih waktu nak.
0: Iya betul mana. Baik ada yang kau bagabong.
2: Mau kasih banyak
0: dia. Iya sama-sama. Jadi siapa Roni Jamba?
2: Mau kasih banyak lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba yang berusaha bagabong dan sana badannya. Kita beralih ke chat via WA dulu. Selamat malam Riri Kojo.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Kita masuk di sesi terakhir pada malam kini ko, dan kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarapadanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balia Riri Antika.
0: Oke, aduh Dawidir di Marapal. Apa kabar, udah sehat?
1: Nih, sedang sehat banget.
0: Oh, ya. Alhamdulillah kalau sedang sehat banget.
1: Iya. Udah nih kalau Rina apa lalu ditanya orang
0: Rina? Iya, alhamdulillah sehat karena dari penelpon pertama. Iya, karena banyak. Bakabah. Alhamdulillah sehat.
1: Itu perlu nyari.
0: Iya, itu yang perlu benar udah. Kalau sakit enggak bisa kami kawani.
1: Kalau sakit itu diam celah lah, mau tahu celah tu cegak lah.
0: Iyo, tahan surang sakit.
1: Jambatnya aja gaya lah kalau lah sakit itu.
0: Jadi lah udah ni lagu minang apa malam gini kau udah?
1: Olivia Tanjung lah.
0: Olivia Tanjung.
1: Biduk Rambayang.
0: Biduk Rambayang. Sama kita mencari lagunya boleh. Udah salam dulu malam gini kau udah.
1: Salam untuk diri.
0: Terima kasih sudah Widya.
1: Untuk apa berjumpa ibu.
0: Jadi.
1: Pak Buyang sama Bu Manara, Pak Rony sama Bu Putri. Untuk Pak Malin, untuk Pak Tutan. Untuk Bu Mary, Mama Najwa, Ginda Tommy, Pak Munir. Untuk Pak Oyong, untuk Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Zul. Untuk dan sana kesadaran selalu
0: ini. Kesadarannya baiklah udah Widera.
1: Ya lari itu saja. Itu lagunya Ri.
0: Aduh udah. Biduk Rambayang dari Olivia Tanjung.
1: Iya. Ya lari itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Widera di Marapalam. Kita coba terima penelpon selanjutnya balik dan sana Padanga. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana Padanga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia kok Pak?
2: Dari Nandi Sabui Wadi Waramudo tadi.
0: Ah, siap tuh. Banyak tadi yang disabui tadi ya.
2: Nah, itu malah mau indah. Nah, kita lagu Jerry.
0: Dari siako dulu.
2: Oh, betul karena.
0: Dari saya dulu ku anak kayak buta lagu tuh.
2: Atau juga kecamatan.
0: Onde, Pak Oyon Tanjung.
2: Nah, lah ya deh.
0: Alah. Jadi apa nih lagu apa Pak?
2: Lapu Tali Pangabe.
0: Lapu
2: Tali Pangabe.
0: Oke, Lapu Tali Pangabe yang kita ada yang ada dari Ririn Desis.
2: Ah oke,
0: okay, itu siapa? Jadi boleh salam dulu Pak, silakan Pak Oyon.
2: Salam untuk diri keluarga, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak.
2: Budang Mundo Widera.
0: Jadi
2: Maitam. Ibu Eli Tanjung, Ibu Zur, Nana di BLB. Syah Mama Najwa.
0: Iya Pak.
2: Bulan Diana. Pak Munir.
0: Yo, ada Pak Munir.
2: Lengkap lah dua bungkus ya, Ri.
0: Bungkus lima kacamata.
2: Yuki jari lah bungkus ya, Mak.
0: Enggak.
2: Sangok.
0: Jadilah.
2: Jari.
0: Yo, Pak.
2: Salam untuk diri keluarga ya.
0: Jadi siapa, Oyon?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon. Pak Oyon Tanjung di Sarang Padangnya di Kampung Durian, kalau tidak salah. Baik, kita ke chat via WA dulu di Sarang Padangnya di sesi terakhir ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Iko Bunda Queen, putarkan lagu. Lagunya kok mohon maaf dulu ko Bunda. Kalau dari Ili Kasim kita Alunado, tapi kalau dari ditukar lagunya Pulanglah Udah Ado. Baik, kita akan putarkan ya Bunda yo. Salam untuk Riri, kemudian ada Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Oyon Tanjung, Pak Malin Sampono, kemudian Pak Munir Sikumbang, Bujang Tarusan, Bu Nur, Bu Eli Tanjung, Bunda Alif di Ayah Paca, pendengar setiap perempat Ibu Eni di Balimbing. Oke, ada Uni Monik, Sunchen, Jomblo Lebay, Fitro, Uni Monik, Nana di Balimbing, Mama Najwa, Desi di Ulkar, ada Diana Maitam Sikumbang. Mm-mm, panjang dusana pandangnya salamnya kita ringkaskan saja. Mending salam untuk sadolahnya pandangan prompe RRI Padang dari Bunda Queen di Mega Permai dusana pandangnya. Dan sepertinya dusana pandangnya kita akan calek-calek dulu wakatu dusana pandangnya. Kalau sana masih bisa kita tarimu cek penelpon lain atau cek WA, chat WA pada malam kini kau, kita akan coba dusana pandangnya. Sepertinya masih bisa cek WA, kita akan bacakan dusana pandangnya. Mohon maaf dulu nangka masuk telepon, tidak bisa kita tarik mobile ya. Kita beralih ke chat WA saja dulu. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Iko Mama Ica, rukas lagu Tutu Talingo, Picingan Mato. Oke, dari Anggrek, salam untuk Riri jo seluruh pendengar Prambe, terima kasih banyak. Baiklah. Aduh Mama Ica, kuna salah ku di Steba. Baiklah dun sarang padaga. Seperti yuk, sampai di siko dulu untuk program Salam Bajawe pada malam hari ini ko. Mohon maaf nangka masuk telepon via WA yang masuk telepon di 0751 sama 08 sabalik, ini bisa kita tarimu teleponnya di sana padanya karena kita dibatas oleh wakatu. Dan tentunya terima kasih pula dan ala bagabong dari jam 21 sampai kini ko, dan beko di jam 23 sampai jam 20 sampai kita akan baralih di sana padanya ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, suara budaya.

0: Mangadau adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang.

Lompong Sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih, menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Ya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Jadi ngantri kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi. Dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin ah.
5: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
6: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
4: Dada aja.
7: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Kompat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sanang Pandang Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika ucapkan terima kasih atas kebersamanya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi dan selamat datang di penonton yang berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak barengan di manapun anda sana berada. Basu balik kita di sana di kesempatan hari nanko hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan di ranah minang pagi hari nanko ambo hatwarman ka mangawani di sana jo beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai kita selesai di jam 2 balik waktu Indonesia Barat ya. Yalah dun sanak panangga mengawali kebersamaan kita di hari nanko maulah kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dibacakan oleh Khori Rozariski membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai ayat 104 dan beko diterjemahkan oleh Rika Sandra. Yalah dulu sahabat pendengar dari Sudirman Dua Balai Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita

0: Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafabilahi syahidah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghirup oksigen-Nya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita pada hari ini mengenai Al-Quran Jalan Hidupku. Sebagaimana kita bisa membuka di dalam Al-Quran kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.

lilmuttaqin. Surakallahul azim. Kaum muslimin para pendengar, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ditunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah, Al-Quran, meyakini pula Nabi pembawa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagi kita generasi muda penerus pejuang Islam, apa percaya saja cukup bagi kita, kaum muslimin para pendengar? Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini, bahwa perlu kita ketahui tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh. Keduanya, kata Nabi, harus berjalan seiring. Ibarat iman itu adalah akar pohon, dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, buah-buahan dari surga mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi yang serupa. Dan siapa

0: mereka berpasang-pasangan yang suci, itu mereka kekal di dalamnya. Nabi juga bersabda yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadirin sidang jamaah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, seharusnya kita mempunyai filter yang kuat dan harus pandai meneliti dan mengetahui sumber situs yang sesuai dengan Al-Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menyaring situs-situs berdali Islam tetap menghancurkan akidah umat Islam. Lalu apa filternya? Yang jelas kaum muslimin sidang jamaah para pendengar, filternya itu harus diperoleh langsung dari guru mengaji, kiai ulama, salih, langsung dengan waktu yang cukup sehingga memperoleh bekal ilmu agama yang menyeluruh. Juga suka duduk di majlis ismu, majlis zikir, majlis solawat. Lalu yang kedua sidang jamaah para pendengar, cara bersikap dan bertingkah laku kita sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran dalam bersikap, bertingkah laku, atau dengan kata lain kita memelihara akhlak yang Qur'ani. Nabi akhlaknya adalah pancaran dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia. Kita dengan mengikuti akhlak Nabi, berarti kita berakhlak Al-Quran. Berarti kita berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, menghormati tetangga, mendoakan sesama muslim adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sidang jamaah para pendengar yang ketiga, memelihara amalia ibadah yang baik, yang fardu maupun yang sunnah. Keduanya senantiasa kita jaga secara istiqomah hingga akhir hayat. Kita jalankan secara istiqomah, karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah khairum min alfi karomah, dan semuanya hanya mengharap ridho Allah. Kita menjalankan yang wajib itu pasti betul tidaknya. Tapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan. Padahal yang sunnah itu adalah sebagai penutup. Apabila kekurangan pada ibadah yang fardu, para kekasih Allah selalu memelihara yang sunnah, dan ia merasa kesunahan itu wajib baginya. Apakah kita sudah melaksanakan hal yang seperti itu? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita amalkan Al-Quran ini dengan baik. Marilah kita menjalankan perintah Allah ini sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini kita dapat mendapatkan pedoman dan diberikan Allah kepada jalan yang lurus, bukan kepada jalan-jalan yang sesat atau ditipu oleh syaitan. Mari selalu kita membaca Al-Quran, mari kita selalu mengamalkannya. Tidak cukup kita dengan membacanya saja tanpa kita amalkan. Mudah-mudahan sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu Al-Quran jalan hidupku. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Perlu diwaspadai, perlu diperhatikan untuk cuaca, khususnya ketika berwisata di pantai.
2: Insya Allah kita dapat informasi juga akan pulang satu jemaah lagi dan juga akan dibawa dengan pesawat Garuda. Jadi kepastiannya kita akan tengok, manifestnya sudah terdaftar.

Seri berita, BMKG Maritim ingatkan potensi cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Sumatera Barat. Dijadwalkan satu jemaah haji Sumbar siang ini akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, BIM. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya, Hatwarwan.

0: Pendengar, jalur utama Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya hingga pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, malam tadi masih belum dapat dilalui kendaraan akibat longsor yang terjadi di kawasan Lembah Anai. Material longsor menutup badan jalan di kilometer 67 atau setelah jembatan Kembar dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
1: Kita pastikan, kita menunggu batu itu diturun ke bawah, lalu kita pastikan bisa lewat itu tidak.
2: Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Tanah Datar siang kemarin menjadi penyebab terjadinya longsor di kawasan Lembah Anai. Petugas gabungan hingga malam tadi masih melakukan pembersihan material tanah dan batu yang menutupi akses jalan utama Padang Bukit Tinggi tersebut. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Fifzen Vinod kepada RRI mengatakan proses penanganan belum dapat diselesaikan karena masih terdapat batu berukuran besar yang menggantung di tebing sekitar lokasi longsor. Kondisi tersebut dinilai berisiko dan berpotensi kembali menimpa badan jalan apabila tidak segera diturunkan. Vinod menyampaikan petugas belum dapat memastikan kapan jalur tersebut dapat dibuka kembali karena proses penanganan bergantung pada keberhasilan evakuasi batu besar tersebut. Untuk mempercepat penanganan, petugas memanfaatkan kendaraan water cannon milik Brimob guna membantu menurunkan batu dari tebing. Vinod menyampaikan sebanyak 20 personel gabungan dari kepolisian dan instansi terkait disiagakan di lokasi hingga jalur dinyatakan aman untuk dilalui masyarakat. Sementara itu, arus kendaraan dialihkan melalui jalur Malala yang diberlakukan dengan sistem buka tutup.
1: Hingga pukul 20 lewat 10 menit untuk jalur Lembah Anai belum bisa dilewati. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar menunggu kepastian apakah bisa dilewati atau tidak. Secepatnya mau ke Padang atau sebagainya bisa melewati jalur Solo via
2: Sindolawi. AKP Pipsen Vinod mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya agar bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta memanfaatkan jalur alternatif yang tersedia serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dan situasi di lokasi belum memungkinkan untuk dilalui. Salidla Putri melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Teluk Bayur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk di wilayah perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni 2026 dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran, nelayan maupun wisata bahari. Selanjutnya disampaikan Iwan Setiawan.
3: Saat dihubungi dari di Padang kemarin, Koordinator Perakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur Padang, Budi Iman Sabiaji mengatakan, pada periode 24 hingga 26 Juni 2026, wilayah perairan Sumbar berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. Kondisi ini perlu mendapat perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut maupun kawasan pesisir.
4: Untuk himbauan pada nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di perairan, nah apalagi ini musim libur sekolah, pertama untuk wisatawan ini perlu diwaspadai, perlu diperhatikan untuk cuaca, khususnya ketika berwisata di pantai. Kemudian kalau memang harus melaut, itu perlu diperhatikan itu alat keselamatan berlayar, kemudian juga kondisi kapal.
3: Selain hujan, tinggi gelombang laut di wilayah pesisir Sumatera Barat diperkirakan mencapai 1,5 meter. Sementara itu di perairan Kepulauan Mentawai, gelombang berpotensi lebih tinggi dan dapat mencapai sekitar 2 meter. BMKG juga memprediksi adanya peningkatan tinggi gelombang pada 27 Juni 2026. Gelombang laut di sejumlah wilayah perairan Sumbar berpotensi berada pada kisaran di atas 1,5 hingga 2 meter, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Menurut Budi, kondisi cuaca buruk masih berpotensi terjadi hingga 28 Juni 2026. Meski terdapat jeda kondisi cuaca yang relatif lebih baik pada 25 hingga 26 Juni, potensi cuaca buruk diperkirakan kembali meningkat pada 27 hingga 28 Juni 2026. Ia mengimbau wisatawan yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata ke pantai agar selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru. BMKG Maritim Teluk Bayur juga meminta nelayan yang tetap melaut untuk memastikan alat kesiapan keselamatan dan kondisi kapal sebelum berangkat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi agraria sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Solok, John Firman Pandu, usai mengikuti rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria atau GTRA.
5: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurutnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa legalisasi dan kepastian hak atas tanah, tetapi juga mencakup penataan akses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.
6: Merupakan salah satu program strategis nasional yang tentu harus menjadi keturunan bagi kita semuanya. Dan tentu bagaimana reforma agraria di Kabupaten Solok bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengkolaborasikan dengan seluruh pemangku kepentingan sampai ke tingkat nagari kita. Bahwa gugus tugas hari ini sudah kita bentuk dan tentu gugus tugas ini menjadi acuan bagi kita bagaimana tugas kita sebagai pemerintah daerah itu ada.
5: John Firman Pandu menjelaskan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong produktivitas masyarakat. Dengan status kepemilikan yang jelas, masyarakat dapat memanfaatkan aset tanah secara lebih optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha produktif. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah Kabupaten Solo mendukung dan mengawal pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Dua jemaah haji asal Sumatera Barat yang sebelumnya menjalani perawatan intensif di Arab Saudi telah kembali ke tanah air dan kini berada di rumah masing-masing. Kedua jemaah tersebut adalah Jasri Abdullah Maran, 76, asal Kabupaten 50 Kota, dan Syaifuddin Wirdas Tompe, 60 tahun, yang dipulangkan melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Padang.
3: Saat dihubungi RRI di Padang kemarin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhads Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan kedua jemaah haji tersebut sempat tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan akibat kondisi kesehatan yang menurun saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menjelaskan kedua jemaah dipulangkan dari Arab Saudi menggunakan pesawat jemaah haji melalui embarkasi Banten atau kloter JKB. Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keduanya melanjutkan perjalanan ke Padang menggunakan pesawat terbang domestik Garuda Indonesia. Menurut Rifki, pihaknya juga memperoleh informasi bahwa pada hari Kamis 25 Juni 2026, satu jemaah haji asal Sumbar lainnya dijadwalkan akan tiba di Sumatera Barat. Nama jemaah tersebut telah masuk dalam manifest penerbangan melalui debarkasi Jakarta sebelum terbangkan ke Padang.
7: Jadi mendarat di Soekarno-Hatta, lalu kemudian dibawa ke Sumatera Barat atau ke Padang menggunakan maskapai domestik yaitu Garuda. Keduanya itu dari Pasaman Barat dan 50 Kota. Alhamdulillah, kalau sampai sekarang kita dapat informasi, kedua jemaah sudah berada di rumah masing-masing. Insya Allah kita dapat informasi juga akan pulang satu jemaah lagi dan juga akan dibawa dengan pesawat Garuda. Jadi kepastiannya kita akan tengok manifestnya sudah terdaftar dan mudah-mudahan itu tidak ada halangan. Mereka akan diberangkatkan ke Indonesia melalui embarkasi Jakarta dan diterbangkan nanti ke Padang.
3: Rifki menambahkan salah satu jemaah tersebut dipulangkan, masih terdapat 4 jemaah haji asal Sumatera Barat lainnya yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Kemenhad Sumbar terus berkoordinasi dengan petugas haji Indonesia dan otoritas kesehatan setempat untuk memantau perkembangan kondisi para jemaah serta memastikan mereka mendapatkan pelayanan medis yang optimal hingga dinyatakan layak kembali ke Indonesia. Apabila hingga berakhirnya masa operasional penerbangan haji pada 1 Juli mendatang, kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk terbang, pemerintah akan menyiapkan mekanisme pemulangan khusus. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Festival Minangkabau 2026 mulai 25 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN tersebut ditargetkan menarik 40.000 pengunjung selama 4 hari pelaksanaan.
2: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, In Henry Abbas di Tanah Datar kepada RRI mengatakan, festival digelar di 3 lokasi yaitu di Istana Basa Pagaruyung, Lapangan Cinduamato, dan Gedung Nasional Maharajo di Rajo. Pembukaan kegiatan dipusatkan di Istana Basa Pagaruyung dengan mengundang sejumlah pejabat nasional dan daerah. Menurut In Henry, Festival Minangkabau 2026 menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata daerah. Berbagai kegiatan seni tradisional, pameran budaya, seminar hingga Kongres Bundokan Duang Sedunia akan meramaikan festival tersebut. In Henry menjelaskan, lapangan Cinduamato akan menjadi pusat pameran kuliner tradisional bertema Minang Tempo Dulu yang dilengkapi pertunjukan seni budaya dari berbagai sanggar. Sementara Gedung Nasional Maharajo di Rajo akan menjadi lokasi seminar Kongres Bundokan Duang Sedunia serta pameran benda pusaka dan warisan budaya Minangkabau. Festival Minangkabau tersebut berlangsung mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Barat.
8: Kita mengundang itu Menteri Pariwisata, kemudian Menteri Kebudayaan, kemudian Menteri Tenaga Kerja. Kemudian yang akan hadir kita rencanakan itu kalau pejabat itu kepala daerah, bupati, wali kota, Sumatera Barat, kemudian Pak Gubernur, kemudian juga kita mengundang 1000 bundokan doang. Kita melaksanakan kegiatan ini pada 3 tempat. Pertama di Istana Basa Pagaruyung, yang kedua di Lapangan Cinduamato, kemudian yang ketiga nanti di Gedung Nasional Tri Maharaja di Rajo. Masuk istana pakai tiket, cuman di saat acara pembukaan pagi

0: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 asal Sumatera Barat, Ahmad Al-Fatih, yang merupakan siswa SMA Negeri Agam Cendikia, mulai mempersiapkan diri menjelang karantina pada tingkat pusat. Ia terpilih mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional bersama Ulia Kireina Halim dari SMA Negeri 2 Padang Panjang.
1: Kepada RRI Padang, Ahmad Al-Fatih mengatakan terpilihnya mewakili Sumatera Barat menjadi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026 tidak terlepas dari kerja keras mulai dari tahap seleksi tingkat kabupaten hingga provinsi. Apalagi persiapan menuju tingkat nasional telah dilakukan sejak jauh hari dengan bekal pembinaan karakter dan kedisiplinan yang diperoleh selama menempuh seleksi. Ahmad Al-Fatih menjelaskan, selain itu persiapan fisik juga dilakukan. Berbagai materi seperti push up, sit up, shuttle run, hingga lari 12 menit terus dijalani secara rutin untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam kegiatan paskibraka. Kemudian karakter dan akhlak terus ditunjukkan dengan sikap yang baik, ramah, serta mampu menjalin hubungan yang nyaman dengan siapapun yang ditemui selama proses seleksi berlangsung.
2: Lulusnya Fatih jadi utusan untuk provinsi. Fatih ketika di provinsi, Fatih tunjukin juga gimana performa Fatih, gimana Fatih tunjukin kepada semua orang Fatih itu bisa gitu. Dan akhirnya Fatih kepilih menjadi utusan provinsi Sumatera Barat ke tingkat pusat. Di tingkat pusat pun gitu, Fatih udah mempersiapkan segala.
1: Sementara itu, ibunda dari Ahmad Al-Fatih, Elvi Yeriza, mengaku perasaannya campur aduk antara bangga, haru, dan bahagia melihat perjuangan putra sulungnya membuahkan hasil. Ia mengungkapkan keberhasilan Al-Fatih tidak diraih secara instan. Menurutnya, putranya telah berusaha semaksimal mungkin dan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalani setiap tahapan seleksi hingga akhirnya dipercaya mewakili Sumatera Barat pada tingkat nasional.
3: Mungkin untuk perasaan campur aduk awalnya bangga, susah diungkapkan, senang, terharu, bangga dengan Fatih, dengan semua usaha Fatih, the best lah untuk Fatih.
1: Helvi Yeriza berharap menjelang karantina dan seleksi lanjutan di tingkat nasional putranya dapat meraih posisi yang diinginkan dalam formasi pengibaran bendera. Ia mendoakan agar seluruh proses yang dijalani Al-Fatih berjalan lancar dan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Saudara pengamat teknologi informasi Universitas Negeri Padang mengingatkan orang tua agar mewaspadai penggunaan gawai secara berlebihan oleh anak selama libur panjang sekolah. Tanpa pengawasan yang tepat, kebiasaan tersebut beresiko mempengaruhi perkembangan, perilaku hingga kesehatan mental anak.
4: Jadi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua, nah kalau ini dijadikan santapan oleh anak-anak kita itu sepanjang waktu, itu bisa mempengaruhi jiwa dan pola pikir mereka.
5: Pengamat Teknologi Informasi Universitas Negeri Padang UNP, Syukri di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, momen libur panjang sekolah membuat anak memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan hari belajar biasa. Karena itu, peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai dinilai sangat penting agar anak tidak terjebak dalam penggunaan yang berlebihan. Menurut Syukri, akses gawai yang tidak terkontrol dapat membuat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia digital. Kondisi tersebut rentan terjadi apabila anak menggunakan perangkat tanpa pendampingan dan aturan yang jelas dari orang tua. Syukri menjelaskan, media sosial menyajikan beragam informasi yang belum tentu sesuai dengan usia anak. Selain hoax, anak juga berisiko terpapar konten kekerasan maupun materi yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir secara negatif. Syukri menilai durasi penggunaan gawai selama masa libur sebaiknya dibatasi maksimal 3 jam per hari. Pembatasan tersebut perlu disertai kesepakatan antara orang tua dan anak mengenai waktu penggunaan, durasi, serta jenis konten yang boleh diakses.
4: Misalnya antara orang tua dengan anak itu harus disepakati dulu. Ini pengalaman pribadi ibu, kalau saya dengan anak-anak saya itu memang disepakati, jadi hari apa aja yang boleh, dalam sehari apa yang berapa lama boleh main gadget, sehingga anak pun nanti di samping ini kita bisa menjaga apa yang diakses oleh anak, anak juga bisa menumbuhkan jiwa tanggung jawabnya. Kalau misalnya orang tua dan anak sudah sepakat ini, misalnya 2 jam sehari, misalnya selama libur ya, kemudian apa aja

0: boleh, mana yang tidak boleh. Nah itu peran orang tua untuk pengawasan tetap penting. Sehingga saat misalnya anak keluar dari apa yang sudah disepakati, nah juga harus disepakati juga di awal. Keluar dari sepakatan, gadget ditahan atau bagaimana, seperti itu.
1: Syukri juga menghimbau orang tua menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi di lingkungan keluarga. Selama liburan, orang tua disarankan memperbanyak komunikasi dan mengajak anak melakukan aktivitas positif di luar penggunaan gawai agar waktu libur lebih produktif dan bermanfaat. Salidla Putri melaporkan.
2: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. BMKG Maritim ingatkan potensi cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Sumatera Barat. Dijadwalkan satu jemaah haji Sumbar siang ini akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Rumah Tanda di Padang, Sura Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana penangan lah jam 6:28 waktu Indonesia Barat. Kini ke sana penangan. Dan terima kasih dan sana masih tetap setia bersama Pramper di Padang hingga saat kini. Dan setelah tadi kami sampaikan warta berita daerah untuk hari ko, untuk hari Kamis ko. Dan kita lanjutkan tentunya jo hiburan-hiburan pagi berupa lagu-lagu peminang dan sana penangan. Untuk mendampingi dun sana dan sedang bersiap-siap, barangkali masih ada yang di rumah, masih siap untuk menuju sampai ke rajo aktivitas, atau dun sana dan lah di perjalanan ya. Oke, dun sana berangkat di merasa dun sana gini ko, mudah-mudahan seluruhnya bisa berjalan sesuai jo perencanaan, dan perampian di Padang pun bisa berjalan terbaik dun sana sedonya ya. Yalah dun sana berangkat Salapeh lagu dari Cikita Mei di nama judul Kampuang Jauh di Mato. Ya, lagu ku tentu spesial untuk para perantau kami dan ada di perantauan kini kok. Mudah-mudahan tetap tersambung di kampung halaman melalui lagu-lagu yang kami hadirkan dari Perampir di Padang. Yalah, dun sana panangnya. Kalau baik dun sana, kita tinggalkan Cikita Medi dan kita beralih ke Big Heru bersama Sri Viola dalam lagunya Licin Samo Licin. Selamat pagi dan selamat menengah dan tetap bersama kami di Perompeng di Padang Surabaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Ye, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.